0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di pagi hari yang cerah ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap menjalani aktivitas hari ini ya. Mengawali pagi Anda, Li hadir kembali menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Dan pastinya ya, di pagi hari ini dia sudah siapkan lagu-lagu pilihan terbaik yang siap membangkitkan mood Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle
1: Radio Station in Padang Sidempuan.

Beliau adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, ayah dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail, yang merupakan sepupu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia hidup sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan fitrah atau tabiatnya yang lurus, dia pun mendapat petunjuk untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak pernah menyembah berhala-berhala ataupun menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala itu, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin di Mekah pada saat itu. Dia pernah berkata kepada penduduk Mekah, "Wahai kaum Quraisy, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan hujan untuk kalian, menumbuhkan tanaman untuk kalian, dan menciptakan kambing untuk kalian. Tetapi mengapa kalian menyembelih binatang-binatang ini untuk selain Allah? Bagaimana hal ini bisa terjadi?" Mendengar hal ini, Khattab bin Amr bin Nufail pun berdiri dan memukul wajahnya. Lalu dia berkata kepadanya, "Celakalah kamu, sungguh kita sudah terlalu bersabar terhadapmu." Selanjutnya, Khattab menyiksanya dengan siksaan yang pedih, hingga akhirnya Zaid pun terpaksa keluar dari Mekah. Dia tidak pernah kembali ke Mekah kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Hal itu karena dia merasa takut kepada saudaranya, yaitu Khattab. Ia adalah ayah Umar radhiyallahu an. Di Mekah, ayah Sa'id yaitu Zaid bin Amr mengadakan pertemuan dengan Waraqah bin Naufal dan juga Abdullah bin Jahsy, Uthman bin Huwairith, dan Umaymah binti Harith, yaitu bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid berkata kepada mereka, "Demi Allah, kalian semua telah mengetahui bahwa kaum kalian telah menyimpang dari ajaran-ajaran agama Ibrahim. Lalu mengapa kita bertawaf mengelilingi berhala yang tidak bisa mendengar dan melihat, serta tidak dapat memberikan mudarat dan juga manfaat? Wahai kaum, carilah agama untuk kalian semua, demi Tuhan, kita bukanlah apa-apa." Pendengar, mereka kemudian berpencar ke segala penjuru negeri untuk mencari agama yang benar. Adapun Waraqah bin Naufal telah memeluk agama Nasrani, sementara Abdullah bin Jahsy dan Uthman bin Huwairith masih melanjutkan pencarian terhadap agama yang benar itu. Hingga akhirnya datanglah Islam dan beriman kepadanya. Tinggallah Zaid bin Amr yang telah pergi ke negeri Syam untuk mencari agama Ibrahim alaihi salam. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang pendeta di Syam. Dia menceritakan hal itu kepada pendeta tersebut. Sang pendeta pun berkata, "Sesungguhnya kamu sedang mencari agama yang sudah tidak ada. Oleh karena itu, pulanglah ke Mekah, karena sesungguhnya Allah akan mengutus kepada kalian orang yang memperbaharui agama Ibrahim itu. Pergilah, lalu terimalah kepadanya dan ikutilah dia. Lalu berimanlah kepadanya dan ikutilah dia." Ketika Zaid masih berada dalam perjalanan menuju Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus sebagai rasul. Saat itu, Zaid belum mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus. Sayangnya, kematian telah lebih dahulu menjemputnya sebelum dia beriman. Dia telah dibunuh oleh sebagian orang Badui. Ketika kisah ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menceritakan tentang sosok Zaid. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti seorang diri sebagai satu umat yang terpisah. Dan menjelang hembusan nafas terakhirnya, Zaid berkata, "Ya Allah, jika engkau memang tidak menghendaki kebaikan agama Islam ini untukku, maka janganlah engkau halangi anakku Sa'id darinya." Pendengar, doa Zaid ini masih menggantung di antara langit dan bumi hingga pada suatu hari ketika anaknya, yaitu Sa'id, sedang berada di Mekah. Dia mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus. Karenanya, dia beserta istrinya Fatimah binti Khattab radhiyallahu anhuma, yang merupakan saudara perempuan Umar bin Khattab, segera beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Salam. Pendengar, keislaman mereka berdua itu terjadi pada awal munculnya Islam, sebelum masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumah Arqam bin Abi Arqam. Setelah itu Sa'id radhiyallahu an masih merahasiakan keimanannya sehingga dia pun tidak diusir dari Mekah seperti yang dialami sebelumnya oleh orang tuanya. Akan tetapi kemudian Umar yang kala itu masih musyrik mengetahui keimanan Sa'id. Maka Umar bin Khattab pun bermaksud membunuhnya. Lalu dia memukulnya hingga darah mengalir dari wajah Sa'id. Akan tetapi, kesabaran Sa'id dalam menghadapi sikap Umar inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab masuknya Umar radhiyallahu an ke dalam Islam. Seperti yang telah kita ketahui pada kisah masuknya Umar radhiyallahu an ke dalam Islam. Selanjutnya pendengar, Sa'id pergi berhijrah ke Madinah bersama istrinya Fatimah radhiyallahu anha sebelum terjadinya perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sa'id untuk pergi bersama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma dengan tujuan agar dia mengetahui jumlah pasukan kaum musyrikin dan memata-matai gerak-gerik mereka. Oleh karena itu, Sa'id radhiyallahu an pun tidak ikut serta dalam peperangan Badar. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberinya bagian ghanimah atau harta rampasan perang Badar karena dia dianggap seperti orang yang ikut serta dalam perang itu. Setelah itu Sa'id radhiyallahu an pun ikut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, Sa'id bin Zaid merupakan salah satu dari 10 orang yang mendapat kabar gembira akan masuk surga. Dia memegang teguh janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi kaum musyrikin di negeri Persia. Sehingga melalui tangannya dan juga para sahabatnya, Allah Ta'ala pun memadamkan api yang menjadi sesembahan kaum Majusi, dan berkat perjuangannya pula para penduduk Persia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, setelah penaklukan terhadap negeri Persia selesai, Sa'id segera bertolak ke negeri Syam, di mana pada saat itu sedang berlangsung pertempuran yang sangat menentukan antara kaum Muslimin dengan bangsa Romawi, yaitu Perang Yarmuk. Pasukan Romawi datang dengan jumlah personel 120.000 pasukan, sedangkan jumlah pasukan kaum Muslimin pada saat itu hanya 24.000 pasukan saja. Kedua pasukan ini pun saling berhadap-hadapan. Pada saat itulah, pemimpin kaum Muslimin yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an memotivasi kaum Muslimin hingga mereka bersemangat kembali untuk menolong agama Allah. Setelah itu, salah seorang dari kaum Muslimin pun berdiri dan menyatakan siap untuk mati syahid. Melihat hal itu, Sa'id bin Zaid radhiyallahu an pun berkata, "Ketika aku melihat lelaki tersebut telah menaiki kudanya, menghunus pedangnya, dan melesat menuju musuh-musuh Allah guna memerangi mereka, aku pun meletakkan lututku ke tanah, lalu aku melemparkan anak panahku ke arah seorang anggota pasukan berkuda dari bangsa Romawi. Saat itu, Allah menghilangkan rasa takut dari dalam hatiku. Maka aku pun langsung masuk menebas barisan musuh. Aku memerangi mereka hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kami." Setelah itu Abu Ubaidah pun menyerahkan misi penaklukan Damaskus kepada Sa'id radhiyallahu anhuma. Lalu dia menjadikan Sa'id sebagai wali atau gubernur di sana. Ketika banyak sahabat Nabi sudah berpulang ke haribaan Allah, Sa'id bin Zaid masih tetap hidup sampai masa dinasti Bani Umayyah. Pendengar yang budiman, Sa'id bin Zaid radhiyallahu an wafat pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, tepatnya pada tahun ke-50 Hijriah, dan dia dikuburkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Instan Edukasi, tentunya Anda sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata Liverpool. Apakah yang ada di pikiran Anda ketika mendengar kata Liverpool? Ya, selain nama sebuah kota di Inggris, Liverpool merupakan salah satu klub sepak bola yang berlaga di Liga Inggris. Liverpool berdiri setelah melewati perjalanan yang cukup panjang dan berliku. Liverpool merupakan salah satu klub Inggris tersukses yang berhasil meraih banyak gelar, namun dalam perjalanannya, klub ini juga mengalami berbagai kegagalan dan tragedi yang sangat mengerikan. Instan Edukasi, sejarah berdirinya Liverpool diawali ketika John Holding, yang merupakan pengusaha bir lokal di kota Liverpool, membeli kompleks Anfield Ground, yang merupakan markas klub Everton saat itu. Holding sendiri merupakan bagian dari klub Everton, yaitu sebagai jajaran direksi klub. Meskipun menjadi bagian dari klub, Holding selaku pemilik stadion membebankan sewa setiap kali Everton bertanding. Dengan berubahnya status Everton dari klub amatiran menjadi profesional pada tahun 1888, menjadikan penyandang dana di klub semakin banyak. Selain itu, Anfield terlalu penuh setiap kali Everton bertanding. Melihat situasi tersebut, naluri bisnis Holding berbicara. Ia pun menaikkan harga sewa stadion Anfield hingga 150% pada tahun 1890. Namun Everton merasa keberatan. Hal ini menimbulkan konflik besar di jajaran direksi Everton. Lalu Holding memutuskan untuk mendirikan klub sepak bola sendiri. Dan akhirnya, pada tanggal 3 Juni, yaitu hari ini, pada tahun 1892, Holding mengajukan nama Liverpool Football Club untuk mengikuti Liga Profesional dan diterima oleh The Football Association atau FA selaku asosiasi sepak bola tertinggi di Inggris. Instan Edukasi, dalam perjalanannya, klub Liverpool pernah mengalami dua tragedi besar. Pertama adalah tragedi Heysel yang terjadi pada tanggal 29 Mei 1985 ketika Liverpool bertanding melawan Juventus pada final Piala Champion. Saat itu terjadi perkelahian antar pendukung kedua kesebelasan yang mengakibatkan 39 orang pendukung Juventus tewas dan 600 orang lainnya terluka. Akibat perkelahian itu, klub dari Liga Inggris dilarang tampil di Piala Champion selama 5 tahun. Sedangkan yang kedua adalah tragedi Hillsborough yang terjadi pada tanggal 15 April 1989. Pada saat itu, Liverpool bertanding di kandang Sheffield Wednesday dikarenakan stadion yang tidak dapat menampung pendukung Liverpool menjadikan tribun runtuh dan mengakibatkan 96 pendukung Liverpool tewas. Dua tragedi yang cukup mengerikan tersebut justru memberikan semangat lebih tinggi bagi klub Liverpool untuk meraih banyak gelar, sehingga berbagai macam trofi telah berhasil mereka raih dari masa ke masa. Dari sejarah perjalanan klub sepak bola Liverpool telah memberikan pelajaran kepada kita. Meskipun kita pernah mengalami kegagalan ataupun cobaan, janganlah hal tersebut menjadikan kita terpuruk. Jadikanlah kegagalan tersebut sebagai cambuk untuk kita lebih keras berusaha sehingga kesuksesan akan dapat kita raih.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Wah, wah, wah. Rupanya Dewi Sri sudah siap dipanen ya, Mas Wastu.
1: Dewi Sri?
0: Iya.
1: Siapa yang Mas Wiradi maksudkan?
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul kerobongan.
0: Maksud saya, padinya sudah siap dipanen, Mas Wastu.
1: Oh, alah, padi saya ini tuh, Mas Wiradi. Iya, Mas, dalam 2-3 hari lagi sudah bisa dipanen. Tadi Mas Wiradi menyebut-nyebut Dewi Sri segala.
0: Iya.
1: Saya kan jadi bingung.
0: Dewi Sri kan dipercaya sebagai Dewi kemakmuran dan kesuburan, Mas Wastu. Dan biasanya dilambangkan dengan padi.
1: Bener, Mas Wiradi. Kalau orang Jawa menyebut Dewi Sri, bagaimana saudara-saudara kita lainnya menyebut Dewi Sri ya, Mas?
0: Kalau orang Jawa menyebut Dewi Sri, di Bali dipanggil dengan nama Ibu Pari atau Nini Pantun.
1: Nini Pantun.
0: Iya. Hmm. Nah, kalau di Lombok namanya Empon atau Bebuyut. Sedangkan orang Bugis menyebutnya Indo Pari.
1: Indo Pari.
0: Ya. Kalau di Aceh dinamakan Ineng Bede. Kalau di daerah Sunda atau Jawa Barat, namanya adalah Ibu Pare.
1: Oh, begitu ya, Mas. Oh ya, Mas. Sayang ya, sekarang banyak orang tidak mengenal tentang mitos Dewi Sri.
0: Ya.
1: Orang Indonesia modern kelihatannya banyak yang lupa terhadap mitos itu.
0: Benar, Mas Wastu. Padahal rumah Dewi Sri yang bernama Kerobongan, saat ini masih banyak loh dijumpai di rumah-rumah Jawa, milik para pangeran atau di museum.
1: Kerobongan?
0: Iya.
1: Jadi rumah Dewi Sri itu namanya Kerobongan.
0: Benar, Mas Wastu. Dulu orang Indonesia, khususnya para petani di Jawa, secara simbolis menghormati Dewi Sri dengan membuatkan rumah kecil di dalam ruangan rumah yang disebut Kerobongan.
1: Oh, begitu.
0: Ya, orang-orang waktu itu percaya salah satu keberhasilan dalam bertanam padi di sawah karena Dewi Sri. Nah, sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri, maka ia dibuatkan rumah-rumahan kecil yang disebut kerobongan.
1: Ya. Tapi lalu di mana letak kerobongan itu di dalam rumah, Mas?
0: Kerobongan atau rumah Dewi Sri terletak di bagian tengah rumah, Mas.
1: Lalu isi dari kerobongan itu apa, Mas?
0: Nah, di dalam kerobongan terdapat tempat tidur yang dihiasi dengan bantal dan guling. Pada zaman dulu juga untuk menyimpan senjata, tapi sekarang hanya sebagai hiasan saja.
1: Oh, jadi begitu ya asal-usul kerobongan atau rumah Dewi Sri itu.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal-Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
4: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menggelar rapat koordinasi pemerintahan bersama seluruh camat dan 303 kepala desa sekabupaten di aula kantor bupati pada Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan SE dengan fokus utama sinkronisasi data PBB P2, peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, penanganan masalah persampahan, serta pengembangan potensi sektor perkebunan. PLT Kepala BPPKAD, Yunirwan Imamah SHMM dalam laporannya menyampaikan rapat ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten, camat, serta kepala desa dan lurah guna menyamakan langkah mewujudkan visi-misi daerah menuju Padang Lawas maju. Bupati menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan dari PBB P2 sebagai sumber utama pendanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau juga menyoroti masalah persampahan yang menjadi catatan penting dalam beberapa tahun terakhir dan menyampaikan bahwa pemerintah telah memasang alat pemusnahan sampah di Lagargar, Kecamatan Lubuk Barumun sebagai langkah penanganan. Bupati juga menegaskan pembangunan harus bermula dari desa. Ia meminta kepada desa mengelola anggaran secara transparan dan selalu dekat dengan masyarakat. Sementara camat wajib aktif melakukan pembinaan. Seluruh elemen diminta menyamakan persepsi dalam pendataan, memperkuat kerjasama, serta menyusun strategi meningkatkan penerimaan daerah melalui PBB P2 dan retribusi persetujuan bangunan gedung. Terhadir Wakil Bupati Haji Ahmad Fauzan Nasution, PJ Sekda Haji Pangungun Nasution, para asisten, pimpinan OPD terkait, serta para undangan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM, Your Lifestyle, saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta na get berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: 105 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi?

0: The Best Radio Station 105 Raw FM, Your Lifestyle. Masih dari jantung kota Salak mengudara untuk menjadi teman setia Anda ya. Masih bersama dengan Fata dan juga Ergilia yang bakal menemani ruang dengar Anda di pagi hari yang udah cerah banget. Yeah. Tadi mendung-mendung manja ya Kak?
1: Betul.
0: Iya, kita berada di program Request Pagi bersama Raw FM di genre pop Indo dan juga pop mancanegara dong.
1: Dari pagi ini sampai nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, ya rekan-rekan, seperti biasa ya. Boleh langsung menghubungi kita ke nomor 0822 9999961 05, dari via chat atau WhatsApp dan juga dari via SMS. Kita sapa dulu dari via telepon, ini sudah mengudar. Aduh, sudah terputus ya. Belum sempat diangkat, sudah terputus.
0: Telepon lagi dong.
1: Iya dong. Kita sapa dulu dari via chat atau WhatsApp ini. Minta diputarin lagu Berakhir di Aku katanya, dari It Kita. Oke. Salam-salamnya enggak ada ini ya.
0: Sombong banget.
1: Sombong banget ya, masih pagi ya.
0: Iya, masih pagi loh.
1: Oke deh, ditunggu aja lagunya. Iya, nanti kita putarkan, yap. Kita sapa dulu dari via telepon, ini sudah mengudara. Halo, request pagi bersama Raya Fam. Halo, Mama.
2: Selamat pagi.
1: Lagi kembali, Mama. Gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana cuaca di Januari?
1: Alhamdulillah udah mulai
0: panas,
1: cerah ya.
0: Panas.
2: Oh, kalau di ujung Padang jangan tanya, udah gerimis ini.
1: Aduh, di ujung Padang ya, Maya. Oke, Mama, aku mau dengerin lagu apa pagi hari ini?
2: Pop Mancala dulu.
0: Oke, boleh.
1: Yang mana ini?
2: Dari Katy Perry.
0: Oke, Katy Perry.
2: Apa jawab dari Katy Perry?
1: Bentar, Ma, kita cek dulu ya. Bentar. Aduh, ini agak nge-lag ya di sini ya. Bentar ya. Bentar ya, Maku, kita cek dulu. Ini sembari lihat cek, Ma, mau salam-salam dulu, Ma, lagunya ini.
2: Salamnya buat Pak Junta, ketemu suaranya buat Pak Junta, buat Mama Ika, Mama Dira, Mama Ayu, Mama Habib, Mama Rizky 1-2, buat orang yang sombong, lupa.
0: Siapa? Yang tadi.
2: Serem sih, Ma.

0: saudara tapi cuman lupa dia sama diriku kan kurasa.
1: Iya betul. Oke, main lagunya yang ada di sini ada Wide Awake, baru Waking Up and
0: Oh, ini aja lah lagunya. The One They Go Away.
1: The One They Go Away. Oh iya, ada dari Katy Perry tadi. Oke, mau lagunya ada ini. Ditunggu lagunya, okay, mamaku. Oke deh. Oke, mamaku, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Roy FM.
2: Pagi, Roy request. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam,
1: Bang. Aduh, gimana kabarnya nih, Bang? Ah.
2: Ini Bang, kabarnya,
1: ini Bang Syahrul kan?
2: Ya.
1: Oh, betul. Iya, betul. Kalau Lia sama Fatah ini alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik.
2: Lagunya Hakikat Cinta.
1: Hakikat Cinta, boleh. Mau salam lagi Bang, ini lagunya ada.
2: Salamnya buat kamu yang lagi dengar aja lah.
1: Oke, Bang, dari iklim tadi kan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, ditunggu lagunya. Oke, sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revem.
4: Pagi.
1: Pagi kembali mamaku. Gimana kabarnya ini?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Dia sehat.
1: Alhamdulillah sehat mamaku.
4: Ini satu lagi siapa itu?
1: Kenapa
3: ini ada Fatah, oh, mama.
4: Yang satu lagi siapa?
1: Yang satu lagi ada Fatah mah di sini.
3: Ada Fatah.
4: Oh ya.
1: Oke, mamaku, mau dengar mau apa ini?
4: Oh, Judika lah.
3: Judika boleh. Oke, boleh.
4: Jikalau Kau Cinta.
1: Jikalau Kau Cinta. Aduh, lagu favorit nih.
3: Di film sinetron apa ya waktu Dicinta Karena Cinta ya?
1: Ada mau lagunya Mau Salam lagi nih?
4: Buat yang baru turut siapa?
1: Mama Hafiz mah.
4: Oh, Mama Hafiz. Baru Junta, okay. Mama Rizky 12, Basah dan.
3: Oke.
4: Okay. Yang lagi dengar aja lah. Makasih okay. Ya.
1: Oke, okay, mamaku. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Ditunggu lagunya. Masih dari via telepon, kita cek, recheck, dan angkat dulu ya. Halo, request pagi bersama Roy FM.
2: Request pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bang Ricardo. Apa kabar Bang Ricardo?
1: Alhamdulillah baik, Bang. Ini mau dengerin lagu apa ini, Bang?
2: Lagu apa ya?
3: Lagu apa tuh?
2: System of a Down.
3: System of Down, oke.
1: Okay. Yeah. Penyanyinya siapa nih Bang itu?
2: Itulah lagu penyanyinya.
1: Oh iya.
3: Oh iya, System of the Down. Oh, judulnya apa
1: judulnya
3: nih Bang?
1: Judulnya apa nih Bang?
3: Lupa apa lagi. Apa tadi Bang?
2: Yang judulnya ada apa tuh? Audio video ada.
3: Audio video.
1: Audio video, bentar.
2: Atau apa ya? Dan apa?
1: Ini kalau nggak susah betul ya, bukan Bang Ricardo ini. Sudah lupa ini dia tadi siapa penyanyinya ini.
3: Gak lagu Queen aja Bang.
1: Iya kan, lebih gampang dan lebih gampang.
2: Saya yakin dia suka lagu ini itu.
1: Yang mana Bang ini tadi? Yang mana yang apa ini?
2: System of a Down.
3: Ya judulnya apa Bang?
2: Apa tuh yang ada?
1: Bentar kita cek dulu. Ini kalau nggak susah betul ya, bukan.
2: Ulang rundut atau libur rundut.
3: Atau lagu ini Bang? Lagu System of a Down yang judulnya BYOB.
2: Oh iya, itu mantap itu.
3: Mantap itu Bang, pagi-pagi.
1: Pagi-pagi, ya, oke deh.
2: Yakin Boru Suti pasti suka
1: ya. Oke deh, oh berarti lagunya ini dipersembahkan untuk Boru Suti ya.
3: Lagu ngerok ya Bang.
2: Iya.
1: Oke, baru salam lagi Bang lagunya itu.
2: Iya, buat yang udah masuk tadi semuanya. Buat
3: okay.
2: Patah, buat
3: okay.
2: Lia deh.
1: Oke okay deh.
2: Selamat menikmati lagunya.
1: Oke okay, Bang, siap.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, kita cek dulu dari via chat atau WhatsApp ini sebelum lanjut ke lagu. Ada yang minta diputarin lagu. Oke, ini dari Opung Iqbal ya, minta diputarkan lagu Cinta Kita dari Ami Sears. Dikirim salam katanya untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM. Ntar spesial buat yang lagi beratukias. Oke Opung, ditunggu lagunya. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama WFM. Pagi kembali Bang Noah dengan Lia dan juga Fatah dong ya.
3: Halo Bang.
2: Apa kabar Kali?
1: Kali? Fali.
2: Fali.
1: Aduh, aduh, disingkat lagi nih. Alhamdulillah baik, Bang. Bang Noah, gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah kabar buruk.
3: Aduh, kabar buruk dunia, kabar buruk. Jangan gitu, Bang.
1: Udah bulan baru masih kabar buruk.
3: Udah 4 bulan kami loh di sini, Bang.
2: Ada yang kangen bilang-bilang orang yang sombong.
1: Iya, betul. Disenggol-senggol nih.
2: Emang lu ngerti?
3: Senggol, Bang.
1: Bang Noah, mau dengerin lagu apa ini?
2: Ada lagu yang judulnya Bertahan Karenamu.
1: Bertahan Karenamu, bentar, bentar.
3: Enggak bertahan terluka aja, Bang.
1: Bertahan Karenamu. Bentar, bentar. Enggak ada nih, Bang, enggak ada nih.
2: Ah, masa?
1: Ah, masa sih.
3: Ini dari siapa nih, Bang? Cewek atau cowok nih?
2: Enggak tahu.
1: Ini yang ada Semata Karenamu ini.
2: Apa?
1: Semata Karenamu dari Mario Geklau. Kalau bertahan.
2: Salah.
1: Oh, berarti Semata Karenamu ya, Bang, ya?
3: Iya, Mario Geklau.
1: Iya, betul. Semata Karenamu ini mau disalam lagi?
2: Ya, salam lah buat yang sombong banget.
3: Sombong banget. Yang pertama ya. Aduh.
2: Asal enggak disalam-salam dibilang sombong.
1: Iya. Padahal Bang Noah seramah ini.
3: Bener.
1: Si paling. Oke deh, ditunggu lagunya Bang Noah. Aduh, saling senggol menyenggol ya di sini ya.
3: Bener.
1: Oke deh, ini kita lanjut lagi ke lagu Fatahnya, nanti kita kembali lagi di segmen kedua. Oke, sebelum lanjut ke lagu, masih dari via telepon kita sapa dan angkat dulu ya.
3: Oke, boleh.
1: Boleh disapa ini Fatah?
3: Oke, boleh.
1: Okay.
3: Halo, request pagi bersama Roy FM.
1: Halo, Bang Eko.
5: Request pagi bersama Rau.
1: Iya.
3: Iya, betul, Bang.
5: Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
5: Dua-duanya.
1: Alhamdulillah baik, Bang. Bang Eko gimana kabar?
5: Oh, kabarnya udah hujan
3: di kota
1: Cibulu. Selalu timpul balik ya sama di sini ya.
3: Iya, udah cerah.
5: Hujan ini sekali kota Cibulu. Gak mau juga nanti kakaknya aku tinggalkan di Cidimpu.
1: Wah, boleh, Bang. Biar dekat sama radio ini ya.
5: Iya. Iya, apa kabar dua-duanya?
1: Alhamdulillah baik, Bang. Ini mau dengerin lagu apa?
5: Oh iya, sehat lah pokoknya dua-duanya.
1: Amin.
5: Oh, lagu dari Poppy Mercury, Dia Atau Aku.
3: Dia Atau Aku.
1: Mercury.
3: Oke, yeah. Bang. Salam-salamnya siapa nih, Bang?
5: Salam-salamnya buatnya Pacar Cikudu semua, salam kompak yang dipelajar, Pencah Usama salam kompak di WA, di Facebook, banyak kakaknya dua-duanya selamat tugas sampai tuntas. Nanti ada kita boleh sidem buat.
1: Ada, Bang, jam 2.
5: Iya, tunggu lagunya.
1: Oke, Bang, ditunggu lagunya. Pagi kembali,
3: Bang Riko.
1: Kayak terlalu hujan ya.
3: Iya, hujan terus ya.
1: Hujan terus. Aduh, kapan panasnya ya?
3: Iya, sedih aku sebelum hujan aja.
1: Oke deh, kita lanjut lagi ke lagu. Nanti kita kembali lagi di segmen kedua Fatah ya.
3: Oke,
1: kita lanjut lagi ke lagu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM.
3: Your lifestyle.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tol adong balik kele,

0: Matong kele, ligi mak.
1: Wih, nak jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok nape adong, baju batik nape adong.
0: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagiot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha makelek gwarna?
0: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
0: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Singapore.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena masih bareng dia tentunya dan juga bareng Fatah ya di pagi menjelang siang hari ini. Kita masuk ke segmen kedua, kita bacakan dari via chat atau WhatsApp dulu. Mungkin dari Fatah ini ada ini?
2: Ada kak, ini boleh? Anonim.
1: Anonim ya.
2: Eh bukan anonim sih, ada Bang Al, Bang Al. Sorry ya Bang Al.
1: Enggak terbaca tadi namanya ya.
2: Iya, enggak terbaca tadi namanya. Mau request lagu favorit dia. Aduh. Yang ada ganta-gantanya.
1: Oh, boleh tuh.
2: Yang ada ganta-gantanya dari Triod yang judulnya Yang Teman-Teman Aja. Salam buat pendengar Kak Lia dan juga Bang Fatah.
1: Oke, okay, buat Bang Al ditunggu lagunya ya. Kita putarkan nanti ya.
2: Oke.
1: Okay. Masih dari Facebook atau WhatsApp ini ada Mama Rani di Asrama Sihitang minta diputerin lagu Terlalu dari ST12 katanya. Salam-salamnya buat yang lagi bertugas saja. Terima kasih. Oke, okay, mamaku ditunggu lagunya ya. Masih dari VC atau WhatsApp ini ada dari Kanajua minta diputerin lagu Body Patah-Patah. Waduh, lagi dan lagi ya.
2: Lagi dan lagi ya.
1: Ketinggalan ini. Ini katanya salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke, okay, Kak Gu, ditunggu lagunya. Masih dari VC atau WhatsApp dari Kak Ade minta diputerin lagu Taguling-Guling katanya. Dikirim salam untuk pendengar aja. Waduh, 11-12 ya sama yang tadi. Apa tadi? Body Patah-Patah ya.
2: Body Patah-Patah.
1: 11-12 sama Taguling-Guling. Oke okay, deh, siap ya.
2: Oke, okay, Kak, ini ada lagi Kak dari Kak Alicia yang boleh? Mau request lagu Ceylon 7 yang judulnya Dan.
1: Dan
2: ada titik-titik-titik.
1: Panjang ya.
2: Iya, itu di judulnya. Salam buat pendengar Kalia dan juga Bang Fatah. Oke.
1: Oke deh, ditunggu lagunya.
2: Oke.
1: Masih dari via chat WhatsApp ya. Dari Mama Alfarizi ini minta diputerin lagu Kicau Mania katanya. Waduh.
2: Pagi-pagi menjelang siang nih, bagus banget.
1: Salam-salamnya katanya untuk pendengar aja. Oke, Mama, ditunggu lagunya. Oke, masih dari via chat WhatsApp minta diputerin lagu dari Justin Bieber yang judulnya Love Yourself. Aduh,
2: okay.
1: Ini lagunya bagus ya.
2: Iya, lagi high juga.
1: Salam-salamnya katanya untuk kakaknya aja. Terima kasih. Oke, Kak, ditunggu lagunya. Ada dua lagi dari via chat WhatsApp ini, kita bacakan lagi. Ini tanpa nama juga minta diputerin lagu Afgan yang judulnya Kau Denganku. Kau dengannya, ini gimana ini? Kau dengannya, ku dengan dia. Aduh. Salam-salamnya katanya untuk kitanya aja, katanya semangat bertugas.
2: Oke, okay.
1: Kan, ditunggu lagunya. Dan yang terakhir dari via chat WhatsApp ya, minta diputerin lagu yang judulnya Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Salam-salamnya untuk kakak-kakaknya aja yang bertugas. Oke, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Ini kita lanjut lagi ke lagu Fatah ya.
2: Oke,
1: dan
2: boleh.
1: Cukup banyak sekali ya dari via chat WhatsApp yang request lagu. Oke deh, kita lanjut ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM.
2: Your Lifestyle.
0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 105 FM.
1: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatera atau @mysumatera.

0: The Best Radio Station 105 Raw FM, Your Lifestyle. Masih dengan Fata dan juga Ergilia di sini ya. Gak terasa ya kita udah menemani ruang dengar Anda mulai dari pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Udah mau jam 12 nih.
1: Udah siang ya, itu artinya ya. Tugas kita sudah berakhir ya.
0: Iya benar.
1: Terima kasih untuk rekan-rekan sudah merequest lagu dan juga titip salam untuk orang-orang tercinta, terkasih ya di luar sana ya.
0: Iya betul.
1: Oke, mungkin dari Fata ada lagi kata-katanya ini?
0: Ya, Fata di sini mau terima kasih kepada rekan-rekan Rao semuanya yang udah mendengarkan Fata dan juga teman-teman yang lainnya. Fata mau apa nih?
1: Ada kabar nggak sih?
0: Aduh, sedih nih
1: ya.
0: Fata udah selesai di Rao FM ini. Dan Fata mau ucapin terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan Rao yang udah mensupport kita di sini dan juga udah mau dengerin suara kita nih. Iya nih. Jadi kata-kata Fata terakhir, selalu semangat untuk rekan-rekan Rao dan selamat menjalani aktivitas hari ini. Sedih nih.
1: Kau suasana ini.
0: Iya. Jadi Fata ucapin untuk terakhir kalinya, Fata pamit undur diri lah. Fata pamit undur diri.
1: Sampai jumpa ya untuk Fata ya. See you next time. Oke, dan mohon maaf juga apabila ada salah kata ya dari kami berdua dari pagi sampai siang hari ini ya. Akhir kata dari kita berdua. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menggelar rapat koordinasi pemerintahan bersama seluruh camat dan 303 kepala desa sekabupaten di aula kantor bupati pada Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan SE dengan fokus utama sinkronisasi data PBB P2, peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, penanganan masalah persampahan, serta pengembangan potensi sektor perkebunan. PLT Kepala BPPKAD, Yuniruan Imamah SHMM dalam laporannya menyampaikan rapat ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten, camat, serta kepala desa dan lurah guna menyamakan langkah mewujudkan visi misi daerah menuju Padang Lawas maju. Bupati menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan dari PBB P2 sebagai sumber utama pendanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau juga menyoroti masalah persampahan yang menjadi catatan penting dalam beberapa tahun terakhir dan menyampaikan bahwa pemerintah telah memasang alat pemusnahan sampah di Lagargar, Kecamatan Lubuk Barumun sebagai langkah penanganan. Bupati juga menegaskan pembangunan harus bermula dari desa. Ia meminta kepada desa mengelola anggaran secara transparan dan selalu dekat dengan masyarakat. Sementara camat wajib aktif melakukan pembinaan. Seluruh elemen diminta menyamakan persepsi dalam pendataan, memperkuat kerjasama, serta menyusun strategi meningkatkan penerimaan daerah melalui PBB P2 dan retribusi persetujuan bangunan gedung. Turut hadir Wakil Bupati Haji Ahmad Fauzan Nasution, PJ Sekda Haji Pangumum Nasution, para asisten, pimpinan OPD terkait, serta para undangan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM, Your Lifestyle Saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

rekan Rau, memiliki kulit wajah yang cerah dan tampak awet muda mungkin menjadi impian di sebagian besar orang. Walaupun tidak dapat dipungkiri jika di berbagai faktor seperti gaya hidup dan polusi udara dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit wajah, namun ada beberapa kebiasaan yang bisa membuat kamu mencegah penuaan dan membuat penampilan wajah lebih glowing dan tentunya awet muda. Nah, ada beberapa tips kebiasaan agar wajah semakin cerah dan awet muda, yaitu minum air putih, tidur yang cukup, menggunakan sunscreen, mengeksfoliasi kulit, dan yang terakhir menggunakan serum. Nah, itu dia rekan Rau, beberapa kebiasaan mudah yang bikin kulit wajah lebih cerah dan awet muda.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika tidak tersisa lagi di dunia kecuali satu hari yang Allah panjangkan hari itu, sehingga akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku atau dari ahli baitku yang namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Saat itu bumi dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya yang diliputi dengan kelaliman dan kezaliman." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

0: Orang Muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah, tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
1: An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه.
0: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
1: فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
0: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
1: قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا.
0: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
1: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
2: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

105 Raw FM, Your Lifestyle. Rekan Raw, minyak zaitun adalah salah satu minyak nabati yang dapat menjadi alternatif dari minyak goreng kelapa sawit. Anda bisa menggunakan minyak zaitun untuk memasak dengan cara menumis, menggoreng, dan memanggang. Selain itu, minyak zaitun juga dapat disantap secara langsung, misalnya sebagai salad dressing. Terdapat 4 jenis minyak zaitun yang beredar di pasaran, yaitu yang pertama, minyak zaitun extra virgin. Minyak zaitun extra virgin melalui proses cold press, artinya buah zaitun hanya diperas, tidak diolah dengan bahan kimia dan tidak diubah oleh suhu tertentu. Minyak zaitun extra virgin memiliki tingkat keasaman 1%, rasa lebih kuat, dan harga paling mahal. Biasanya, minyak zaitun extra virgin berwarna hijau keemasan atau hijau cerah. Umumnya, semakin pekat warna minyak zaitun, semakin kuat cita rasa zaitunnya. Yang kedua, minyak zaitun virgin. Minyak zaitun virgin dibuat menggunakan proses yang sama dengan minyak zaitun extra virgin. Jenis

0: minyak zaitun dengan kualitas tertinggi kedua, mempunyai rasa enak namun tingkat keasamannya lebih tinggi sedikit antara 1-3%. Anda bisa menambahkan minyak zaitun virgin untuk olesan pada roti, tumisan sayur, dan salad dressing. Ketiga, minyak zaitun light. Minyak zaitun jenis ini melalui proses penyulingan. Cirinya, minyak zaitun light memiliki warna lebih terang daripada jenis virgin. Rasanya juga jauh lebih ringan dan netral. Selain itu, rendah kalori serta kandungan lemak lebih rendah, tetapi memiliki sedikit nutrisi ketimbang jenis lain. Anda bisa menambahkan minyak zaitun light pada proses masakan dengan suhu tinggi seperti membakar, menggoreng, memanggang, dan menumis. Keempat, minyak zaitun murni. Minyak jenis ini memiliki label minyak zaitun murni. Namun demikian, pure olive oil justru tidak mendefinisikan klaimnya. Minyak zaitun murni adalah campuran minyak zaitun olahan dengan minyak zaitun extra virgin dan virgin. Ciri-ciri minyak zaitun murni, warnanya lebih terang dan rasanya hambar. Anda bisa menggunakan minyak zaitun murni sama seperti minyak zaitun light untuk hampir semua proses masakan suhu tinggi, membakar, menggoreng, memanggang, dan menumis. Itu dia rekan raup beberapa jenis minyak zaitun.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio FM Rau Padang Sidipuan.

0: The best radio station pada sini pun 105 Your Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan WFM dimanapun Anda berada di siang hari ini. Semoga aktivitas di hari ini lancar, aman, jaya ya kenal. Dan jangan lupa juga untuk makan siangnya, jangan lupa minumnya, jangan lupa ya. Kalau Anda ditanya pasti udah makan dong ya. Oke, senang sekali rasanya Anda hadir lagi untuk menemani ruang negara kantor tentunya di hari ini, hari apa ya? Lupa nih. Hari Rabu 3 Juni 2026 tentunya. Seperti biasa Anda akan menemani kamu tentunya sampai di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tadi Anda udah muterin dua lagu Tapsel, Tanah Hasorangan sama Tubuni Marga nih. Aduh, itu dua lagu yang Anda suka. Makanya Wanda selalu putar kalau ada yang siaran ya. Dan seperti biasa yang mau request lagu boleh di 0822 9999 6105. So kalau gitu kita ke lagu dulu, kita angkat telepon dulu maksudnya ya. Oke, ini kita sapa dulu penelpon pertama. Halo, kita putus jimpuan.
1: Halo, ketawa cerah WFM.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Dari siapa ya?
0: Pura-pura nggak tahu aja ya.
1: Pura-pura nggak kenal.
0: Pura-pura nggak tahu aja ya. Dari siapa nih, Mama Rizky pasti ya.
1: Ya iyalah.
0: Iya dong. Sebenarnya udah tahu, cuman udah pura-pura nggak tahu aja.
1: Apa
0: yang udah dilakukan? Gimana kesal apa ini, Ma?
1: Lagu apa ya? Lagu Tapsel aja lah.
0: Boleh ya, lagu apa tuh judulnya?
1: Ina-ina senari.
0: Ina-ina zaman senari atau apartemen zaman senari?
1: Allah.
0: Oke, lagunya ada, salamnya tuh siapa ini, Ma?
1: Ini salam buat Nanda, selamat tugas. Buat Patin yang lagi dengerin Rawepel. Buat Sipa.
0: Iya.
1: Buat Mama Patin.
0: Iya.
1: Mama Nuno,
0: siapa
1: buat
0: lagi
1: Mama Ikma, Pak Junta, iya. Mama Rizky Borha, buat Mama Nur Lubis, Borora, buat Noah, buat siapa lagi ya, udah lupa.
0: Saking banyaknya jadi lupa ya, Ma.
1: Iya, kan udah lama gak request.
0: Iya, aduh, iya.
1: Buat yang lagi dengerin Rote Manjalawan dah.
0: Oke, Ma.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Mama Rizky di mana ya? Di Ektuhul kalau nggak salah ya. Maaf ya, Ma, kalau salah. Oke, langsung aja kita sapa kembali dari via telepon WhatsApp. Halo, kita putus rimpuan. Halo. Halo, kita putus rimpuan.
2: FM Widya.
0: Iya, aduh, Mama Ike. Jangan dikasih tahu dong nama aslinya.
2: Ya tahu lah.
0: Iya. Oke, Mama mau request lagu apa ini, Ma?
2: Mau request lagu Batak sesuai genre.
0: Iya, apa itu judulnya?
2: Epilia.
0: Oke, lagunya ada, salamnya tuh siapa ini, Ma?
2: Salam sombong lah ya untuk Mama Rizky Ektuhul.
0: Hehe, salam sombong bukan salam ramah ya. Terus?
2: Iyalah. Udah dilupakannya padahal kami bareng-barengnya kami pergi ke Rao.
0: Disenggolnya
2: pun enggak aku.
0: Oh, lupa mungkin itu, Ma.
2: Iya, memang tahunya aku itu karena soalnya kan faktor usia.
0: Iya. Itu aja, Ma, salamnya.
2: Untuk Mama Rizky, kamu selamat ditunggu suaranya ya.
0: Iya, udah lama juga nih Wanda dengan Mama Rizky, kamu selamat nih.
2: Ikutannya itu nanti itu. Untuk Pak Junta, untuk Saharul, untuk Marina, untuk cewek misterius.
0: Iya, cewek misterius, untuk... saya nggak tahu siapa ya.
2: Untuk semua-semua lah pendengar setiap Wanda.
0: Oke, Mama. Baik, ditunggu lagunya.
2: Makasih,
0: ya, Ma, ya.
2: Iya,
0: kembali kasih. Baik, itu dia dari Mama Ika nih, rekan Rao. Kita akan recheck kembali yang bergabung bersama kita. Ini ada lagi dari via telepon. Halo, kita putus rimpuan.
3: Kita butuh si rimpuan.
0: Kita butuh Raw FM.
3: Kita butuh Raw FM.
0: Iya, mari kasih lagu apa ini, Ma?
3: Mama.
0: Eh, Bang, aduh. Kurang minum aku ini, Bang. Ayo, maaf, sorry.
3: Mama Loren kali, ah.
0: Mungkin. Ini karena kebiasaan mama dulu jadi apa nih keceplosan nih manggil mama nih.
3: Ini dengan siapa ini Mbak apa?
0: Oke, dengan Wanda nih Bang. Ini dengan siapa di mana ini?
3: Oh Mbak, dengan Mbak Bang Arnold.
0: Bang Arnold ya, wah Bang Arnold udah sempat manggil mama nih.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Oke, Bang mereka sama apa Bang?
3: Ini apa genrenya?
0: Batak sama Tapsel.
3: Oh kirain semua.
0: Enggak.
3: Cahayani bulan ada enggak?
0: Apa?
3: Cahayani bulan.
0: Cahayani bulan. Oh, me cahayani bulan. Iya.
3: Ini bukannya Wanda yang sama siapa si Raja dulu enggak?
0: Iya, yeah. Nah, maksudnya ngapain ini? Wanda sama Raja ngapain?
3: Enggak, masalahnya si Raja kan apa? Udah nikah.
0: Iya, udah.
3: Iyalah, tahulah gue siapa.
0: Iya. Oke,
3: masuk nih. Lagi ya di Rao.
0: Iya, masuk lagi nih. Mengudara lagi nih, rindu nih sama mama-mama kece yang ada di apa yang mengudara nih.
3: Jadi si Raja gimana kabarnya?
0: Ah, baik.
3: Baik ya, enggak ada anak ya.
0: Iya, udah dong. Oke, Bang. Salamnya tuh siapa
3: salam
0: ini?
3: Salam buat semua lah yang ini yang dengar Rao FM. Pokok cahaya nih bulan dari siapa itu, Mbak?
0: Cahaya nih bulan dari Nila Sari.
3: Oh, Nila Sari ya. Iya. Ya udahlah buat semua lah yang dengar Rao FM, moga sehat selalu.
0: Amin.
3: Pokoknya bahagialah. Ya udah gitu aja ya.
0: Okay,
3: makasih ya Wanda.
0: Bye bye. Oke, waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Bang Arnold. Wanda sempat manggil mama nih. Wanda enggak refleks ya. Ternyata yang telepon laki-laki karena mungkin keceplosan biasa yang nyahut mama-mama ya. Tapi enggak apa-apa ya. Oke, kita cek kembali yang via telepon. Ya udah terputus aja nih mau diangkat udah terputus. Baik, ini oke okay. Ada lagi yang dari via telepon kita sapa kembali. Halo, kita putus ini Puan. Ketabu dengan siapa dan di mana ini?
4: Bang Borkat.
0: Oke, okay, Bang Borkat apa kabar Mbak? Apa kabar Bang?
4: Biasa, kabar sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Udah makan nih Bang? Makan siang?
4: Iya udah jelas.
0: Oh iya, lauknya apa tuh?
4: Ngomongannya itu.
0: Oke. Assalamualaikum, lagu apa ini Bang?
4: Lagu Watak lah.
0: Judulnya?
4: Jamila dari Triolam Tama.
0: Oke, Jamila. Lagunya ada salamnya untuk siapa nih?
4: Iya, salam lah sama si Jamila ya.
0: Oh, iya, Jamilanya nggak ada di sini, nggak ada nama Jamila di sini.
4: Iya.
0: Oke, waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Bang Borkat nih. Baik, kita recheck lagi ya. Ini ada dari via chat WhatsApp. Waalaikumsalam untuk Naswa yang minta lagu Ise Benapunaau. Baik, ditunggu lagunya ya, Naswa. Ada lagi ini dari via chat WhatsApp. Waalaikumsalam. Salam buat kita aja. Iya, enggak apa-apa, makasih kita aja. Minta lagu Siapor Na Udan. Oke. Okay. Ditunggu lagunya. Kita cek and recheck kembali yang mau. Oh, ini ada dari via telepon. Ini terakhir ya rekan Rao. Halo, kita putus rimpuan. Ketabo, dengan siapa ada di mana ini?
5: Dengan mama-mama kece Rao aja lah dari ujung Padang.
0: Iya, mama kece dari ujung Padang nih. Mau request lagu apa ini, Ma?
5: Tapsela dulu.
0: Boleh. Lagunya apa tuh judulnya?
5: Kalah di Persuadaan.
0: Kalah
5: di Persuadaan.
0: Oh, iya, bayar ada kalah di Persuadaan. Ulang pada kalah di Persuadaan. Oke, ini lagunya ada salahnya itu siapa ini, Mah?
5: Salam-salamnya buat kita-kita aja lah sama mama kecer FM aja. Terima kasih.
0: Oke, kembali kasih. Baik, itu dia dari mama kece ujung Padang katanya rekan Rao. Oke, karena sudah banyak lagu yang Wanda terima, nanti kita cek and recheck lagi yang mau request dari via chat WhatsApp atau mungkin via telepon, nanti Wanda voice kembali. Jadi kita ke lagu dulu, stay tune terus di 105 Rao FM, your lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: 안 주호진 씨가
1: Lekni. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Oke rekan Raw, kita kembali lagi untuk ngebacain requestan dari via chat WhatsApp ya. Ini sudah ada yang bergabung dari WhatsApp. Waalaikumsalam buat Kak Ade, ini katanya mau request lagu yang judulnya Menggandeng Kenangan. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Oke, nanti kita putarkan ya.
1: Ya ini kita lanjut masih dari via chat WhatsApp, katanya ini mau request lagu Gotab Nirohaki dari Jun Munte. Salam-salamnya buat pendengar aja Kak.
0: Oke ini masih ada yang bergabung, katanya pengen nge-request lagu Buru Buha Baju. Salam-salamnya untuk pendengar setia Raw aja Kak. Oke nanti kita putarkan ya.
1: Ya ini waalaikumsalam buat Kak Silvia, katanya ini mau request lagu Abid Panji Kotan dari Nani Hasibuan. Salam-salamnya buat pendengar aja.
0: Oke. Dulu dari via telepon ini. Halo, kata Batu Sidimpuan.
2: Halo, kata Batu Sidimpuan.
0: Halo Bang, gimana kabarnya nih Bang?
2: Alhamdulillah kabar buruk.
0: Aduh, kabar selalu buruk ya.
2: Ini dengan Irin ya.
0: Ririn dan juga Ica Bang, bukan Irin ya.
2: Ica dan Ririn.
0: Betul.
2: Apa kabar kalian?
0: Kabar baik Bang. Kalau di sini selalu kabar baik Bang, bukan iya, kabar buruk. Oke, mau request lagu apa nih Bang?
2: Ada lagu yang judulnya Hasian.
0: Hasian dari Jun Munte itu ya Bang? Sebentar, dari Jen Manurung ini Bang.
2: Ah, nggak keren menurun nanti jatuh.
0: Dari Charles Simbolon ini Bang ada juga.
2: Ah, aku daro nama.
0: Aduh, mau yang mana ini Bang?
2: Munte Masuni.
0: Aduh, oke. Okay. Salam-salamnya untuk siapa ini Bang?
2: Salam buat si Irin ya.
0: Ririn. Ririn.
2: Irin, Ica dan Ririn.
1: Aduh. Oh, bisa aja ya Bang.
2: Salam juga buat orang yang sombong.
1: Oke, Bang, ditunggu lagunya. Ya, kita lanjut. Ini masih dari via chat WhatsApp. Ada katanya mau request lagu Rayuan Maut dari Dedi Gunawan dan Ovi Fristi. Salam-salamnya buat pendengar aja.
0: Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, ini masih ada yang bergabung. Katanya Kak pengen request lagu Paromaina Pogos. Salam-salamnya untuk pendengar setia Raw aja. Buat kakaknya yang sedang bertugas, semangat bertugasnya sampai tuntas. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke rekan Raw, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM. Your lifestyle.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. 105 FM. This is the greatest. So this my face.

0: Stop.
1: Kenapa?
0: Aku mau turun.
1: Loh, kenapa?
0: Aku mau kita udahan aja.
1: Maksudnya?
0: Aku mau kita putus.
1: Kenapa?
0: Aku udah bosan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Syekh Al-Albani rahimahullah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah salam dari salat witir, beliau mengucapkan Subhanal Malikil Kudus 3 kali, dan beliau mengangkat suaranya pada bacaan yang 3.
2: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim shay'."
2: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
3: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
2: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mematangkan sinergi dengan kepolisian daerah Sumatera Utara guna memperkuat perlindungan dan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sumut Kortini JMC Hotang di Medan pada Selasa memimpin rapat persiapan tim kekayaan intelektual menjelang audiensi dan koordinasi awal dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Beliau menyebut audiensi yang direncanakan dengan Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara akan membahas peluang kerjasama melalui nota kesepahaman maupun perjanjian kerjasama antara kedua instansi. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan dan perlindungan kekayaan intelektual di daerah, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pelanggaran KI yang terus berkembang. Dalam rapat tersebut, tim kekayaan intelektual juga menyiapkan sejumlah bahan koordinasi yang akan disampaikan kepada Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan pemahaman terkait kekayaan intelektual, serta mekanisme penanganan dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang lebih efektif dan terintegrasi. Kadwil Kemenkum Sumatera Utara berharap audiensi tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual sekaligus meningkatkan perlindungan hukum terhadap karya, inovasi, dan produk unggulan daerah di Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disiarkan dari laman antaranews.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel?
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Hey, Sidimpuan. Si

0: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Raw, masih bersama Ica dan juga Ririn tentunya. Kita sudah masuk ke program request sore bersama Raw FM, tentunya di genre pop Indo dan juga manca.
1: Ya ini langsung saja kita lihat apakah sudah ada yang bergabung ini. Ya ini sudah ada yang dari chat WhatsApp ya. Katanya mau request lagu sesi potret. Salam-salamnya buat pendengar aja.
0: Oke, nanti kita putarkan. Oke, rekan Raul, kita beralih ke telepon dulu. Kita angkat dulu ini. Halo, request sore bersama Raul FM.
2: Sore Raul, Rusia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini, Bang?
2: Dengan Bang Sahrul.
1: Oke, Bang Sahrul. Sore hari ini mau
0: dengan Ica dan juga Ririn ini, Bang.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Lagu dangdut boleh kan?
1: Kita masih ada di pop Indo dan juga pop manca ini, Bang.
0: Iya. Nanti kita dangdutnya di jam 5, Bang. Hari ini kita ada obsesi ya. Iya. Gimana, Bang?
2: Boleh enggak dangdut?
1: Dangdutnya belum bisa, Bang.
2: Oh iya, lagu pop Indo deh lah. Iya. Dari Papinka.
0: Papinka.
2: Hitungan Cinta.
1: Hitungan Cinta.
0: Oke, ada nih, Bang, lagunya. Salam-salamnya untuk siapa ini?
2: Buat semua yang lagi dengar aja lah. Terima
1: kasih, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Ya ini menyusul dari via chat WhatsApp. Katanya mau request lagu Sempurnanya Aku dari NPD. Salam-salamnya buat pendengar aja.
0: Oke, rekan Rau, kita beralih ke via telepon dulu. Halo, request sore bersama Rau FM.
3: Assalamualaikum,
1: mereka sama Rau FM.
3: Waalaikumsalam, Mama. Lagu ini dikirim katanya buat Agil. Atau aku udah orang mana? Orang Lesung Batu katanya. Tapi lagunya pun belum lagi direpet. Oh, Mama kan?
0: Iya, lagunya dulu nih, Mama.
3: Tidak ada lagunya, dikirim sama dia. Tapi belum lagi, aku minta lagunya.
0: Aduh. Apa judulnya ini, Mama?
3: Lagu Memilih Setia dari Patin.
1: Memilih Setia.
0: Bentar ya, Mama, kita cari dulu ini.
3: Gitu ada itu, cepatlah.
0: Oke deh nih, Mama, salam-salamnya untuk siapa ini?
3: Salamnya spesial buat Ica ini ya?
0: Iya, betul sekali.
3: Ica sama Ririn.
0: Iya, Mama.
3: Spesialnya buat Ica, buat Ririn. Buat Sahrul, tumben-tumben kok muncul lagi di udara. Kemana aja selama ini,
0: tuluk
3: ya?
0: Kali ya, Mama.
3: Udah lama gak muncul itu loh, udah ada setahun itu, muncul lagi gitu.
0: Iya, pengen buat gabung lagi ya.
3: Buat Mama Ica, buat ada Om Pengisbal, Om Pusatan. Dan semua yang lagi dengar aja lah, ini yang kita waktunya kan.
0: Iya, Mama. Iya.
3: Makasih, Ca, Riri.
1: Oke, okay, Mama, ditunggu lagunya.
0: Oke, okay, waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, rekan Raul, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kembali lagi di 105 Raw FM Nyaman dan Bersaja dalam Jangkauan. Ya rekan Raw, tidak terasa kebersamaan kita di hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan, kirim salam dan juga request lagu terbaiknya. Semoga lagu-lagu yang hadir hari ini bisa menemani aktivitas dan bikin suasana hati jadi lebih menyenangkan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya Ica pamit undur diri.
1: Dan saya Ririn pamit undur diri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengendara untuk menjadi teman setia Anda. Kembali lagi Nisa menyapa ruang dengar kamu pada sore hari ini dalam program Talk Show bersama Kemenak. Ya, pada sore hari ini sudah membersamai kita, Ustazah Ummu Salamah. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar Ustazah pada sore hari ini Ustazah?
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semoga rekan Rao juga selalu dikabar baik ya, selalu sehat-sehat aja. Ya, pada sore hari ini kita akan masuk pada tema tipe anak dalam Al-Quran.
1: Iya.
0: Bisa dilangsung aja Ustazah. Iya. Kepada Ustazah dipersilahkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajama'in. Rabbi surah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yabqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, yang begitu banyak nikmat yang kita terima hari ini. Ada nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat kesehatan, dan begitu pula nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman. Sehingga sampai sore hari yang cerah ini, alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di setiap aktivitas kita yang kita kerjakan sampai saat ini. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian solawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian. Dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Rao FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan mengudara untuk menjadi teman setia Anda di setiap hari Selasa dan hari Rabu. Pada kesempatan kali ini, materi kita adalah tipe-tipe anak dalam Al-Quran. Anak adalah anugerah yang maha kuasa bagi para orang tua. Anak juga amanah dan perhiasan bagi orang tua, sekaligus kebanggaan di kemudian hari. Dalam istilahnya, anak kido hamoraun diau. Namun di samping itu, anak juga bisa menjadi fitnah atau ujian, bahkan bisa menjadi musuh bagi para orang tua. Di sisi lain, anak juga merupakan generasi penerus umat. Anak merupakan hasil cinta kasih sayang dari kedua orang tuanya. Buah hati, pelipur lara, bahkan investasi pelindung orang tua, terutama jika anak telah dewasa dan orang tua telah berlanjut usia. Kapankah seorang anak bisa menjadi musuh? Kapankah anak itu bisa menjadi ujian dan cobaan, dan sekaligus perhiasan dan menjadi penyejuk hati? Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran posisi anak dalam keluarga. Yang pertama, adapun posisi anak dalam keluarga adalah anak bisa menjadi musuh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum, wa inna ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan kami, adapun arti daripada anak itu sebagai musuh adalah bukan berarti menjadi musuh-musuh seperti orang yang bermusuhan, enggak. Menjadi pihak yang menghalang-halangi jalan Allah, merintangi jalan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak dijerumuskan oleh mereka. Jadi, ini pula yang terjadi pada sejumlah sahabat yang ingin berhijrah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. namun dihalang-halangi oleh istri dan anak-anak mereka. Jadi ini merupakan musuh, bukan berarti musuh seperti musuh orang yang berkelahi, enggak. Tapi seorang anak ataupun istri bisa menghalang-halangi dan merintangi orang tua ke jalan ketaatan. Namun sebagian ahli tafsir mengemukakan bahwa anak itu sebagai musuh adalah musuh yang terjadi pada hari kiamat, di mana antara orang tua dan anak, di antara seseorang dengan kerabatnya, tidak hanya dipisahkan tetapi juga bermusuhan, bahkan saling gugat menggugat dan menyudutkan akibat hati masing-masing telah terpenuhi kezaliman di antara mereka sewaktu di dunia. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu itu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat, karena dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi itu adalah salah satu tipe anak dalam Al-Quran, yang mana seorang anak bisa menjadi musuh dalam keluarga. Pendengar FM kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian anak bisa menjadi ataupun sebagai fitnah atau ujian. Ujian yang terberat dalam keluarga adalah anak. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajarun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu adalah sebagai cobaan, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi harta dan anak itu hanyalah sebagai cobaan dan ujian sekaligus fitnah bagi seorang orang tua. Artinya apa? Kita ketahui bahwa anak itu adalah amanah atau titipan yang harus dijaga baik-baik, dipenuhi hak-haknya, disayangi, dirawat, dididik dengan tujuan agar memiliki masa depan yang cerah, supaya jangan mempunyai masa depan yang suram, dan membahagiakan orang tuanya. Ingatlah, Allah memiliki balasan yang besar bagi mereka yang menjaga amanah ini. Maka jangan disia-siakan jiwa dan raga si orang anak, dan jangan dibunuh mereka karena takut miskin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatalahum khit angkabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki, maksudnya Allah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dalam hal ini, perintah ketahuilah, itu bertujuan untuk menekankan bicara tentang betapa pentingnya apa yang akan disampaikan dan bahwa hal tersebut tidak boleh diabaikan serta diremehkan. Anak itu sebagai cobaan bukan saja ketika orang tua terdorong oleh cintanya kepada anaknya sehingga dia melanggar perintah Allah, tetapi dalam kedudukan anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji manusia ini melalui anaknya untuk melihat apakah orang tua memelihara secara aktif, yakni mendidik dan mengembangkan potensi-potensi anak agar menjadi manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Allah menguji hambanya itu melalui anak yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apakah hamba tersebut mampu merawatnya dengan baik. Tidak hanya memberikan sandang, pangan, dan papan yang cukup, tetapi juga untuk mendidik, mengembangkan potensi anak. Maka potensi tersebutlah yang kelak menjadikan manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai hambanya sekaligus menjadi khalifah di dunia ini ataupun pemimpin di dunia ini.
0: Ya, kita kembali ke beberapa iklan dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
3: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get merbagas mau

0: Selamat Nak Eda di Jalan Baru 2 nomor 3 Sadada Eda, telepon dohot we ana, hubungi ma 08 12 65 35 20 08. Eda
1: anggo songoni tu toko permata bunda mau tabu si Eda perlengkapan di borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
4: Kembali di 105 FM. Sahaja dalam jangkauan masih mempersamai Nisa dan juga Ustazah kita yang hadir pada sore hari ini dan masih pada tema yang sama, tipe anak-anak dalam Al-Quran. Kepada Ustazah dipersilahkan. Ya,
5: terima kasih. Pendengar Raw FM

Yang ketiga, tipe anak itu dalam Al-Quran inilah yang diharapkan oleh orang tua. Anak sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin bagi orang yang bertakwa. Qurrota a'yun. Dan ini menjadi yang terbaik dan tertinggi dari seorang anak, yang sangat diharapkan oleh orang tua. Yang istilahnya tadi yang saya sampaikan itu, kalau sudah anak menjadi penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin bagi orang yang bertakwa, berarti anak kido hamurau diau. Dalam Al-Quran terungkap dalam surah Al-Furqan yang sering kita doakan, untuk mendoakan anak-anak kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, Rabbana hablana, anugerahkanlah kepada kami, azwajina, istri-istri kami, wazuriyatina, keturunan-keturunan kami, qurrota a'yun, sebagai penyenang hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah seperti ini seorang anak, menjadi penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin bagi orang yang bertakwa, pasti orang tuanya itu merasa bahagia. Adapun maksud daripada qurrota a'yun adalah anak yang soleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi sesama. Tak heran jika anak yang memiliki perangai seperti ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi kebanggaan, menjadi pembela bagi orang tua di dunia dan di akhirat. Namun, kita ketahui bahwa tipe anak ini tidak lahir begitu saja, tapi dibutuhkan perjuangan keras dari orang tuanya untuk mengasuh, membina, dan mendidiknya. Bahkan sudah pasti membiayainya. Yang tidak kalah pentingnya adalah doa baik dari orang tua maupun orang-orang yang saleh. Makanya kita doakan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrota a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami, sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah imam.

0: bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan anak seperti inilah anak yang diharapkan oleh orang tua, dan mudah-mudahan anak-anak yang setia mendengar kami menjadi anak yang qurrata ayun. Kemudian adapun tipe anak dalam Al-Qur'an yang keempat adalah anak itu sebagai perhiasan di dunia. Coba kita bayangkan perhiasan. Kalau yang namanya perhiasan, tentu sesuatu yang enak kita lihat. Perhiasan, misalnya perhiasan emas, perak, perhiasan, begitulah. Anak sebagai perhiasan di dunia. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu solihat. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Jadi dalam hal ini anak diposisikan sebagai perhiasan, dan kekayaan dunia bagi orang tuanya layaknya perhiasan dan kekayaan anak diperlakukan, dijaga, bahkan disayangi sebaik-baiknya oleh para orang tua. Dalam tafsir yang lain dijelaskan bahwa anak merupakan perhiasan dunia dan begitu pula harta. Itu bertujuan agar manusia menyadari bahwa anak dalam kedudukannya sebagai perhiasan dunia sifatnya tidak kekal dan hanya sementara. Namanya saja perhiasan di dunia. Maka hal tersebut tidak seharusnya kita mengakibatkan perasaan berbangga diri yang berujung pada hal-hal negatif. Biarpun disebut dengan perhiasan dunia, janganlah kita merasa bangga sehingga berakhir dengan hal-hal yang negatif. Dalam tafsir yang lain bahwa al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu sholihatu, itu tafsirannya adalah menunjukkan bahwa arti daripada harta dan anak itu dinamakan dengan zinatu, yakni hiasan atau sesuatu yang dianggap baik dan indah. Namanya saja perhiasan. Jadi hal yang demikian itu ada unsur keindahan pada seorang anak dan harta. Karena di samping itu seorang anak dapat membela dan membantu orang tuanya. Jadi dalam hal ini penanaman anak dan harta sebagai hiasan dunia jauh lebih tepat daripada menamainya dengan sesuatu yang berharga. Ini pendapat Profesor Quraish Shihab bahwa perhiasan dunia al-malu wal-banuna zinnatu, itu adalah sesuatu yang paling berharga. Karena kepemilikan harta dan kehadiran anak tidak menjadikan seseorang dapat berharga atau menjadi mulia. Kemuliaan dan penghargaan hanya diperoleh melalui iman dan amal saleh.
1: Ya, itu dia tadi rekan Rao tentang tipe anak-anak dalam Al-Quran. Kita akan jeda dulu ke beberapa iklan. Jadi buat rekan Rao jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM.

0: Ayo ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut: camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja, atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek ke Linktree / Recruitment Salesforce C1. Isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerak. Ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.

0: Ya rekan-rekan, kembali lagi di 105 FM Nyawanda Bersahaja dalam jangkauan. Masih membersama Nisa dan juga ustazah kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Dan pasti pada tema yang sama juga, tipe anak-anak dalam Al-Quran. Kepada ustazah dipersilahkan.
1: Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tipe anak itu dalam Al-Quran, anak itu sebagai amanah. Amanah merupakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada seorang orang tua, maka disitulah orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga amanah dari Allah dengan mendidik dan merawatnya dengan baik. Jadi tipe amanah, tipe anak itu dalam Al-Quran itu ada sebagai amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa anak itu sebagai amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu ku ampusikum, ampusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ayat ini menjelaskan sebagai perintah untuk taat kepada Allah bagi seorang anak dan keluarga yang dimiliki. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa ada tipe anak itu yang amanah. Artinya seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi keluarganya. Dari apa? Dari maksiat dan memberi dukungan untuk melakukan ibadah. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, bahwa seorang anak itu punya tipe yang amanah dalam keluarga yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani. Jadi diantaranya adalah menyelamatkan diri dari api neraka dan menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Jadi pendengar FM dimanapun Anda berada, itulah tipe-tipe anak dalam Al-Quran, di mana anak bisa sebagai musuh, anak bisa sebagai fitnah atau ujian, dan anak bisa sebagai perhiasan dunia, dan anak bisa sebagai yang sangat diharapkan oleh orang tua adalah anak yang qurrata ayun. Jadi pendengar FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat kami tadi dapat disimpulkan bahwa anak dapat berperan sebagai pengaruh baik dan sumber kebaikan untuk kedua orang tuanya, karena ia merupakan anugerah yang diharapkan oleh setiap orang tua. Namun di samping itu, anak juga dapat memberikan pengaruh yang buruk kepada kedua orang tua. Jadi terlepas dari dua hal tersebut, orang tua diperintahkan untuk selalu mencintai dan mendidik anak-anaknya serta memberikan hak-haknya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM dimanapun Anda berada, demikianlah toksu kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita, khususnya kepada pendengar FM dimanapun Anda berada. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda dari kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan setiap hari Selasa dan hari Rabu. Itulah pendengar FM toksu kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya rekan Raul. Tema kita pada hari ini tipe anak-anak dalam Al-Quran yang dibawakan oleh ustazah kita yang sangat luar biasa, yaitu Ustazah Ummu Salamah. Yang intinya, anak bisa sebagai musuh ataupun teman, perhiasan dan juga qurrota ayun untuk kita. Semoga yang disampaikan oleh ustazah kita pada sore hari ini dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan salat malam. Dan janganlah mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa. Kecuali jika bertepatan dengan puasa yang harus dilakukan pada hari itu." Hadis riwayat Muslim.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim." يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

para pendengar Radio Rau yang berbahagia, sholat sebagai rukun Islam. Sholat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Quran, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ibadah solat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan di dalam Al-Quran, Rabbi ji'alni muqimis sholah, ya Allah jadikanlah saya ini orang yang menegakkan sholat. Wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a, dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran disebut, wa ushoni bisholah wa zakah madum tuhayya, ya Allah berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan sholat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah sholat ini. Memang ibadah sholat ini mempunyai khasiat yang sangat besar. Seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man hafazu alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Orang-orang yang memelihara sholatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran.

dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa.

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Yes.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

0: Inilah beberapa pesan dan mutiara hikmah yang paling berkesan di hati Abu Bakar. Siapa yang hatinya agung, nafsunya terkendali. Siapa saja yang berdagang tanpa ilmu agama, dia bisa termakan riba. Tidak ada negeri yang lebih pantas untuk engkau tinggali selain negeri yang telah melahirkanmu. Manusia adalah musuh dari sesuatu yang tidak diketahuinya. Suatu ketika, dia pernah ditanya, "Manakah yang lebih baik, keadilan atau kedermawanan?" Dia menjawab, "Keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan kedermawanan menghilangkan kekikiran. Sikap adil adalah penguasa umum, sedangkan sikap dermawan adalah penjaganya. Dengan demikian, keadilan adalah lebih baik." Sikap zuhud terletak di antara dua ayat.
1: Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.
0: Quran Surat Al-Hadid, Surat 57, Ayat 23.

siapa saja yang tidak kecewa dengan yang telah berlalu dan tidak bangga pada yang datang kepadanya. Berarti dia bersikap zuhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membuka pintu syukur dan menutup pintu penambah rezeki. Tidak pula membuka pintu doa dan menutup pintu pengabulan doa. Tidak membuka pintu taubat dan menutup pintu ampunan. Ingatlah akan habisnya masa kenikmatan.

0: This is my life. This is my station. 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola do maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, nak jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok nape adong, baju batik nape adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi keleda.
2: Toko aha makelek gwarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa. Perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda. Double shot.

0: 난 주호진 씨가
1: like me. Aduh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
5: Dari Abi Bakrah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas Allah percepat siksaannya kepada pelakunya di dunia dan juga akan siksaan yang dia telah persiapkan di akhirat nanti, melainkan dosa kezaliman dan dosa memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari.

0: Niatkanlah semua amal saleh hanya karena Allah. Amal apapun yang bukan karena Allah tidak akan diterima Allah. Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
0: Sesungguhnya suatu amal saleh itu tergantung pada niatnya, dan balasan yang akan diperoleh juga sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan hanya untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk meraih kesenangan dunia atau karena untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Setiap manusia amat merindukan ketenangan, ketentraman batin. Banyak orang yang mencarinya dengan harta, kedudukan, atau pergi ke tempat yang dianggap nyaman. Tetapi, jikalau kita berani jujur kepada diri sendiri, dunia tidak pernah menenteramkan batin, bahkan sebaliknya. Allah berjanji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, hati ini hanya tentram jikalau ingat, taat kepada Allah. Dunia berikut isinya hanya untuk konsumsi lahiriah, tapi zikrullah, taat kepada Allah, itulah yang menenteramkan batin dengan setentram yang hakiki. Dan sholat adalah pintu untuk bisa ingat kepada Allah. Sholatlah saudaraku, karena tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak mendirikan sholat.

Begitulah cara Umar terbunuh. Dia terbunuh setelah mendirikan negara Islam, menegakkan pilarnya, memantapkan bangunannya, mengangkat benderanya, dan meluaskan daerah-daerahnya sampai ke Harkazuain di timur, Tunis di barat, Sakalibah, Romawi di utara, Sudan di selatan, sampai negara Islam menjadi negara terbesar di dunia pada saat itu. Umar memerintah selama 10 tahun setengah, dan Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk menjadikan negara Islam sebagai negara terbesar pada masanya. Kemudian, dia berijtihad menjadikan dasar-dasar Islam dan normanya sebagai pelita yang menerangi dunia orang-orang di sekitarnya. Betapa hebatnya Umar. Dia wafat setelah mengumpulkan kaum muslimin dalam satu kesatuan umat dan setelah merealisasikan kemakmuran bagi rakyatnya di bawah payung keadilan, persamaan, persaudaraan, dan kemanusiaan. Umar pergi setelah menelurkan ide-ide baru dalam sejarah Islam. Dialah orang yang pertama kali membuat diwan, mengatur subsidi, dan menjadikannya sebagai subsidi bulanan, meletakkan kalender Hijriah, memberitahukan kepada penduduk negeri Taklukan bahwa mereka dan orang Arab sama, dan menjadikan undang-undang interaksi atau relasi sesuai firman Allah berikut. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat Surat 49 ayat 13.

betapa hebatnya Umar. Dia menjadi penguasa pertama dalam sejarah yang menjamin kebebasan beragama dan berpikir. Dia memelihara keagungan, kehormatan, dan kebesaran manusia. Dia menjadi penguasa pertama dalam Islam yang mengumpulkan orang untuk melaksanakan sholat tarawih dan menjadikan dalam setiap masjid agung dua orang imam yang memimpin tarawih, yang satu untuk laki-laki dan yang satu untuk perempuan. Dia menjadikan orang pertama yang menjadikan pajak bagi orang yang tinggal dalam negara Islam dan jizyah bagi ahlul zimah. Dia menjadi orang pertama yang menjadikan peradilan sebagai lembaga independen dan membuat dasar-dasar peradilan untuk menjamin hak setiap manusia dalam kadar yang sama untuk mendapatkan keadilan. Dia menjadi orang pertama yang menentukan ahli fatwa untuk mengajari umat Islam pokok-pokok ajaran agama, ilmu pembagian harta warisan dan kaidah Islam dalam berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Umar bin Khattab menjadi orang pertama yang membuat aturan-aturan tegas terhadap para pegawainya, memberikan kesempatan bagi rakyat yang dizolimi untuk membalas orang yang zolim. Betapa hebatnya Umar. Dia menjadi orang pertama yang menghitung harta pegawainya, mengharuskan mereka jika datang ke Madinah, ibu kota negara, untuk datang pada siang hari, agar orang-orang melihat apa yang mereka bawa dan tinggal di Darul Hukam, yaitu sudut masjid sebelum pulang ke rumahnya. Umar menjadi orang pertama yang mencatat harta para pegawainya ketika mengangkat mereka dan menggabungkan kelebihan harta yang mereka miliki ke Baitul Mal atau membagi rata harta mereka setelah mereka menjabat. Jika harta mereka pada saat memangku jabatan lebih banyak daripada harta mereka sebelum menjabat. Sungguh hebat Umar. Dia menjadi orang pertama yang menanyai setiap orang yang ditugasi untuk mengurus urusan umat Islam. Dari mana engkau mendapatkan ini dan itu? Dia memerangi sikap keberpura-puraan atau munafik dan beribadah di atas kemampuannya. Umar menjadi orang pertama yang mengungkap orang-orang yang mengeksploitasi agama lalu menghukum mereka. Dan Umar pun sangat memperhatikan ajaran Islam tentang kesucian jiwa, budi pekerti, melampaui hati dan lubuk terdalam dari apa yang ditimpakan manusia. Umar menjadi orang pertama yang mengarahkan manusia untuk bekerja produktif yang bisa bermanfaat, menjadikan pekerjaan yang produktif sebagai jihad yang paling mulia, sebab pekerjaan itu dengan amal soleh dan pemanfaatan potensi manusia bisa menambah kekayaan untuk umat dan kemanusiaan. Dialah hakim pertama dalam Islam, dan tidak ada yang menjadi tujuannya ketika memangku jabatan khalifah kecuali menyebarluaskan keadilan, merealisasikan persamaan manusia. Dia menjadi orang pertama yang melihat dari dekat keadaan rakyatnya siang dan malam, menghilangkan kesusahan, belenggu mereka. Betapa hebatnya Umar. Dia orang pertama yang menggerakkan masyarakat, membentuk sosial mereka di atas dasar budi pekerti yang baik, memberikan kebebasan beragama dan berpikir. Kebebasan itu bisa menggerakkan kemanusiaan dengan sumbangsih dan kontribusi anak bangsa tanpa ada pengecualian. Walaupun berbagai bangsa dan waktu datang silih berganti, nama negara Islam yang penuh dengan keadilan, persaudaraan, cinta kasih, dan kekayaan spiritual tidak bisa lepas dari sosok Umar. Dia menjadi penguasa pertama yang menyatukan umat dan penguasa terakhir yang menikmati persatuan umat. Kemudian setelahnya, umat berpecah belah, tidak pernah bersatu lagi sampai detik ini. Sungguh hebat Umar. Semangat Umar semerbak jiwanya, andai kata ada pada masa kita ini, mengembalikan keindahan, kewibawaan, ketenteraman dan persaudaraan, sehingga menjadikan manusia sebagai saudara manusia lainnya, dan menaungi dunia ini dengan payung keadilan, persaudaraan dan persamaan. Seandainya sepihan sinar cinta, kebaikan, keindahan menerangi kegelapan, permusuhan, penipuan dan juga saling meremehkan. Seandainya
Sebagian keutamaan masa Umar ada pada masa kita yang terluka ini untuk menyelamatkan manusia zaman ini. Akhirnya semua ini tidak akan baik kecuali dengan kebaikan pendahulunya. Siapa di antara kita yang mampu menegakkan keadilan sebagaimana yang dilakukan Umar? Apakah belum waktunya manusia terinspirasi dari indahnya kehidupan waktu itu dan mengikuti jejaknya? Apakah masih belum tiba waktunya manusia pada masa kita ini untuk mengambil pelajaran? Telah dekat perhitungan manusia, sedangkan kita masih terlena dan masih berpaling.

0: Ahwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 12.51 kHz Radio Edukasi.

0: Sebuah lagu dengan syair yang merepresentasikan isi hati masyarakat dinyanyikan dengan penuh ekspresi dalam irama yang dinamis disertai teknik pemanggungan yang prima. Siapapun yang menyaksikan terhanyut dalam kegembiraan yang memuaskan rasa. Ya, kelompok musik Suami, Kantata Takwa, Kantata Samsara, Kantata Revolvere banyak melahirkan lagu dengan syair yang berisi kritik sosial. Bento, Bongkar, dan lain sebagainya, meski sudah berpuluh tahun lalu diciptakan, dimainkan dan diproduksi dan dipanggungkan, namun hingga sekarang lagu-lagu tersebut masih singgah di hati penggemarnya. Bahkan, para pengamen di jalanan, di rumah makan dan di bis-bis kota, lagu-lagu dari Iwan Fals, Setiawan Jodi, dan Sawung Jabu yang tergabung dalam grup Kantata tersebut terus dinyanyikan hingga sekarang. Nah, insan edukasi, salah satu personel grup itulah tokoh kita dalam program Kisah Tokoh kali ini.
1: Bernama Muhammad Johansyah. Nggak berasa ada pelonco di Akademi Musik Indonesia Suryo Diningrat. Saya dikasih nama Jabu. Nah, pelonco itu Jabu itu diambil dari kamus musik. Itu artinya tari-tarian kuno Spanyol yang dengan tempo lama 3/4 oleh bagian teaternya Rendra dikasih nama Sawung. Karena Sawung itu identik dengan apa? Pemberontak Jawa Timur, Sawung Galing itu melawan legenda Jawa Timur ya, yang melawan Belanda gitu. Itu juga Sawung jadi Sawung Jabu. Jadi secara metafora nama saya itu ayam jago yang menarik di atas panggung.
0: Insan edukasi, Sawung Jabu, ayam jago yang menari-nari di atas panggung. Nama yang diberikan beberapa puluh tahun lalu itu semasa kuliah dan semasa mengikuti kegiatan bengkel teaternya Rendra ternyata menjadi kenyataan. Sawung Jabu yang nama aslinya Muhammad Johansyah menjelma menjadi sosok yang suka menari-nari di atas panggung, mendendangkan lagu kritikan sosial sambil memetik gitar, memukul kendang dan juga tifa. Hingga berbagai kota dan benua kemudian dikunjungi. Tetapi, Sawung Jabu yang kelahiran Kota Pahlawan Surabaya 4 Mei tahun 1951 itu menganggap kota Jogja sebagai kota paling bermakna dalam hidupnya.
1: Itu tempat mampu membangunkan memori berubah saya, memori kesadaran dari lubuk terdalam dalam keindahan ketemu orang-orang di Malioboro punya tempat punya kenyataan sosial ya. Dari situ saya punya bergaul. Zaman dulu kan Ainun, Epit, Linus, Rendra, Bagong, Romo Mangun segala macam kan nongkrong di Malioboro. Jadi diskusi bebas gitu. Itu kenyataan hidup. Dan kenyataan batin saya kadang-kadang nongkrong di Paratritis, di gumuk pasir itu menyendiri gitu. Terus apa yang sudah saya perbuat, sudah banyak yang sudah saya lakukan, tapi masih banyak lagi yang belum saya kerjakan. Jadi itu perpaduan antara subjektif, objektif, subjektif.
0: Insan edukasi, siapa sangka Sawung Jabu kini menyanyi, memainkan alat musik, mencipta lagu, sekaligus menulis lirik lagunya untuk album yang dirilis tahun 2008 berjudul Menyusuri Lorong Sunyi itu, dulunya pernah menjadi penjual koran.

0: Singapore. Insan Edukasi, Sawung Jabu menempuh pendidikan formal SD, SMP, dan STM dan kemudian di Akademi Musik Indonesia, Yogyakarta. Sedangkan pendidikan non-formal menurutnya adalah dengan nonton dalang, dialog dengan tukang becak di warung-warung kecil di Surabaya ataupun juga di Jakarta. Juga belajar dari petuah-petuah orang tua dan banyak pula belajar dari keberhasilan dan kesalahan orang lain. Lalu, bagaimanakah kisahnya sehingga ia menjadi penjual koran?
1: Orang tua saya bercerai itu, ya, tapi tetap teman baik. Ya. Kami mencari itu dari awal itu, ya, saya jual koran. Dijual, ya. Tapi ada koran berita mingguan, namanya, itu, setiap terbit, setiap Sabtu aja. Jual koran itu, belum minggunya harus, kadang-kadang belum habis harus naik.
0: Insan Edukasi, memang sejak kecil Sawung Jabu suka musik. Karena tinggal di daerah Ampel, daerah yang kalau di Jogja semacam daerah Kauman, maka Sawung Jabu akrab betul dengan kesenian-kesenian hadroh, kesenian Melayu, dan sebagainya. Ia suka tiduran sambil mendengarkan nyanyian hadroh dari Masjid Ampel tersebut. Selain itu, ia juga suka nonton ludruk, ketoprak Jawa Timur, dan menuruti nasihat ibunya untuk belajar menari Gadut Kojo Gandrung. Saat SMP, ia juga belajar gamelan. Dan karena situasi yang terjadi, Sawung Jabu yang belum lulus STM waktu itu harus pindah ke Jakarta.
1: Saya ikut ke kasir Jakarta, ikut membantu dia dagangan jual beras itu. Depannya persis, itu sekolahan STM juga. Saya di STM Surabaya itu benar, depannya juga STM juga. Nah, saya mulai belajar gitar. Saya belajar gitar sebetulnya di Surabaya. Karena saya nggak punya gitar. Jadi teman saya yang punya gitar. Ke Jakarta kecanduan main gitar dengan teman-teman belajar, nge-band, ketua. Kalau ada acara band pertunjukan gitu, di tengah-tengah mereka istirahat, kami naik.

0: Insan Edukasi masih bersama program Kisah Tokoh dari Radio Edukasi 1251 kHz. Sebagaimana remaja pada umumnya, Sawung Jabu pun mengenal masa pacaran. Pada waktu itu, tahun 73, sang pacar bertanya kepadanya, kelak ingin menjadi apa? Secara spontan, Sawung Jabu menjawab, menjadi musisi. Ternyata, jawaban spontan itu juga menjadi pemicu baginya untuk mewujudkan keinginan tersebut. Begitulah proses belajar musik di Akademi Musik Indonesia pun berjalan. Proses berinteraksi dengan seniman-seniman Jogja pun terjalin. Akhirnya, Jabu pun bertemu dengan Rendra, bergabung dengan bengkel teater Rendra. Dan di situ pula, Jabu mendapatkan nama Sawung sekaligus menemukan pasangan hidupnya. Dalam pernikahannya dengan Susan Piper yang warga negara Australia itu, Sawung Jabu mendapat karunia dua orang anak, masing-masing Johan Sanjaya menekuni musik dan graphic design, dan Susanti yang suka menari dan fashion design. Sawung Jabu menerapkan pendidikan secara demokratis dengan catatan harus tekun dengan apa yang dipilih. Tekun dengan apa yang dipilih itu pula yang dijalani Sawung Jabu, termasuk pilihan menikah dengan warga negara Australia.
1: Saya di waktu di Australia, saya dulu tukang ngepel, kerja di cleaner itu, di restoran. Cleaner restoran, ruang restoran gitu.

0: kamar WC-nya kayak gitu ya, nggak bertahan itu. Terus saya itu kerja di pabrik pengecoran besi, terus saya terus buat pabrik pengecoran plastik dan sebagainya.
1: Meskipun harus bekerja di luar jalur musik, namun kecintaannya pada musik tidak pernah surut. Di sekolah-sekolah, Jabo membuat workshop. Bahkan membentuk grup genggong, yaitu anak-anak campuran tradisi Indonesia dengan Australia. Tahun 82 menjadi figuran dua film yang dibintangi Mel Gibson, memberi workshop beralkulturasi dengan seniman Australia, kemudian berkeliling Melbourne, Brisbane, dan Darwin. Perjalanan kemudian berlanjut dengan pentas di Tokyo, Jepang, Korea, Amerika, dan Belanda. Dari tempat pementasan di berbagai negara itu, Sawung Jabo memiliki kenangan indah tak terlupakan saat pentas di Australia.
0: Pada waktu kami pentas di Australia, ada kejadian sosial politik antara timur dan pemerintah Indonesia. Orang lagi angkat-angkatnya, mestinya kami pentas di festival yang sama dengan kelompok grup Krakatau. Tapi Krakatau takut berangkat atau pokoknya ditunda berangkatnya. Akhirnya kami bermain di panggung utama menggantikan posisi Krakatau. Dan itu sangat berkesan. Ini grup dari Indonesia, kami kan berpikir Indonesia nanti di terakhir, gitu kan. Kita naik, kita bermain, habis, sambutan luar biasa, selesai kami, pentas, dua panggung, selesai beres-beres, di grup ke sana. Kami bukan sekedar berkesenian dari Khalid, juga menjadi penyebatan ini antara masyarakat Australia Indonesia. Dan saya bekerja sama dengan istri saya, punya organisasi namanya Luat. Itu juga jembatan Jawa juga kuat antara seniman dan pribadi-pribadi.

0: 105 FM. This is the greatest. What's up? So, this my face? Who is that? Raw. Let's go. Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan, telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.

0: masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh bersama seniman Sawung Jabo. Ia yang kelahiran Surabaya yang mengaku berkesenian atau bermusik bukan menjalani pekerjaan namun tengah menjalani keyakinan pilihan hidup.
1: Kalau saya tiba-tiba kerja di toko dapat buat gantungan hidup, tapi kejiwaan saya harus
2: kacau.
1: Bagaimana? Makanya saya bilang, saya bukan sedang bermusik atau berkesenian. Saya sedang menjalani keyakinan pilihan hidup. Itu sangat beda.
3: Saya berworkshop dengan musisi-musisi jalanan di Jogja. Saya berworkshop dengan musisi-musisi tradisional di Jember, atau di Madura, atau di Banyuwangi, atau di Bali, atau di Sukabumi, atau di Cirebon, atau di Bandung. Dan saya punya tempat di sana. Bukan saya memaksakan kehendak, enggak. Saya dikasih tempat dengan workshop sana. Dan merasa bagian dari mereka, bersenyawa dengan mereka, itu luar biasa. Karena tidak semua orang dapat penghargaan bisa bersenyawa dengan masyarakat di kelas bawah. Dan itu rezeki dan itu berkah buat saya.
0: Selain rezeki dan berkah karena dapat bersenyawa dengan masyarakat kecil yang memang teramat dekat dengan hidupnya, Sawung Jabo juga mendapatkan rezeki dan berkah saat bergabung dengan grup Suami bersama Iwan Fals karena lagu Bento mendapatkan penghargaan. Album pertama dan kedua mendapat penghargaan The Best bersama Iwan Fals dan Setiawan Jodi dalam Kantata Samsara, Kantata Takwa dan Kantata Revolveri. Albumnya laris dan pementasannya pun di berbagai kota dan di berbagai tempat selalu ditunggu penggemarnya.
4: Sawung Jabo, waduh itu sudah tokoh lama, wah, kenal banget mas. Musisi Sawung Jabo, seorang musisi yang oke, kreatif, punya ide-ide yang bagus. Terutama dia gabungannya sama Iwan Fals, saya suka sekali musik Sawung Jabo mas. Musiknya musik kritikan terhadap, kritik-kritik sosial lah terhadap negara ini, terhadap bangsa ini.
0: Insan Edukasi, kini di usia ke-57, Sawung Jabo merilis album tunggal bertajuk Memasuki Lorong Sunyi.

0: Album Jabo. Album ini bisa pula dianggap sebagai pengakuan atas betapa ringkihnya manusia dalam menghadapi benturan-benturan hubungan antar sesama. Pengakuan akan kelemahan diri adalah sebuah kekuatan daya hidup yang bisa membenahi langkah dan juga sikap dalam menjalani perjalanan hidup berikutnya, agar supaya keseimbangan langkah dan jiwa bisa lebih bersenyawa. Membuka mata, melihat yang nyata, memejamkan mata, melihat yang inti. Dalam album berisi 12 lagu itu, semua lagu dan lirik ditulis oleh Sawung Jabo.
1: Kepada insan edukasi, sebaiknya memberi daripada menerima. Selama masih bisa berbagi, kita berbagi dalam hal apa saja, baik dalam hal batin, dalam materi, fisik materi, dalam kondisi yang serba sulit sekarang ini apalagi. Ya, bukan kalau berharaplah bisa berbuat baik. Kalau mau ngasih orang, ngasih dulu, jangan baru ngomong kasihan. Jangan kasihan dulu, belum tentu kamu ngasih.
0: Nah, insan edukasi, itulah kisah Sawung Jabo. Semoga bisa menginspirasi insan edukasi untuk menekuni dengan sungguh-sungguh apa yang sudah menjadi pilihan hidup. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

قد الوحدة مسلمة. Double shot.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menggelar rapat koordinasi pemerintahan bersama seluruh camat dan 303 kepala desa sekabupaten di aula kantor bupati pada Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan SE dengan fokus utama sinkronisasi data PBB P2, peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, penanganan masalah persampahan, serta pengembangan potensi sektor perkebunan. PLT Kepala BPPKAD, Yuniruan Imamah SHMM dalam laporannya menyampaikan rapat ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten, camat, serta kepala desa dan lurah guna menyamakan langkah mewujudkan visi-misi daerah menuju Padang Lawas maju. Bupati menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan dari PBB P2 sebagai sumber utama pendanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau juga menyoroti masalah persampahan yang menjadi catatan penting dalam beberapa tahun terakhir dan menyampaikan bahwa pemerintah telah memasang alat pemusnahan sampah di Lagargar, Kecamatan Lubuk Parumun sebagai langkah penanganan. Bupati juga menegaskan pembangunan harus bermula dari desa. Ia meminta kepala desa mengelola anggaran secara transparan dan selalu dekat dengan masyarakat. Sementara camat wajib aktif melakukan pembinaan. Seluruh elemen diminta menyamakan persepsi dalam pendataan, memperkuat kerjasama, serta menyusun strategi meningkatkan penerimaan daerah melalui PBB P2 dan retribusi persetujuan bangunan gedung. Turut hadir Wakil Bupati Haji Ahmad Fauzan Nasution, PJ Sekda Haji Pengumum Nasution, para asisten, pimpinan OPD terkait, serta para undangan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM, Your Lifestyle, saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Kuitas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rau, ketika Anda mengkonsumsi terlalu banyak makan makanan manis, akan muncul tanda-tanda tubuh kelebihan gula. Jika makan terlalu banyak gula terus-menerus dibiasakan, itu akan menjadi faktor risiko diabetes tipe 2 dan penyakit kronis lainnya. Ada beberapa tanda-tanda tubuh Anda kelebihan gula, yaitu Anda mengalami masalah pencernaan dan buang air besar tidak teratur, muncul jerawat di sekitar mulut dan dagu Anda, Anda perasaan yang cenderung mudah murung dan mudah tersinggung, Anda cenderung kesulitan tidur nyenyak di malam hari, kulit Anda terlihat keriput sebelum waktunya, gigi Anda terus berlubang, ingin terus makan makanan manis, semakin banyak gula yang Anda makan, semakin besar kemungkinan Anda menginginkannya. Lalu Anda selalu merasa lapar, sering mengalami nyeri sendi, dan terakhir berat badan terus naik dan Anda sulit menurunkan berat badan Anda. Nah itu dia Rekan Trau, beberapa tanda-tanda tubuh Anda kelebihan gula yang harus diperhatikan.
0: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face. This.

0: sastrawan dan komedian terkenal Yunani kuno Minander pernah mengatakan, orang yang adil bukanlah orang yang tidak berbuat ketidakadilan, melainkan orang yang bisa berbuat tidak adil tetapi tidak mau berbuat demikian.
1: Insan edukasi, adil adalah sebuah kata yang sering kita dengar di setiap kalimat yang diucapkan saat membahas hal-hal berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Hampir selalu muncul kata adil. Berbicara saja tentang bagaimana bersikap adil itu tidak mudah, apalagi tentang bagaimana kita mempraktikkan untuk bersikap adil. Ini jauh lebih sulit lagi, karena setiap usaha untuk bersikap adil atau bersikap tidak adil akan selalu menuntut pertanggungjawaban moral, dan ini berkaitan dengan hati nurani. Salah satu perwujudan sifat adil adalah sifat jujur. Kejujuran merupakan alat untuk mencapai keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dengan memelihara kejujuran, orang akan memperoleh simpati, selalu dipercaya, dan dijadikan teladan bagi yang lain, banyak teman dan sahabat. Kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi kehormatan seseorang atau suatu bangsa. Insan edukasi, marilah kita renungkan kembali sikap kita selama ini. Sudahkah kita mencoba untuk bersikap adil yang sesungguhnya?

0: Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Radio station in 5.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Raw FM, saya Elri Tonga. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Dengarkan Raw FM dimanapun, kapanpun. Double shot.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, fraktur atau retakan pada gigi bisa muncul karena beberapa faktor, termasuk karena bertambahnya usia, kebiasaan menggertakkan gigi, trauma, dan faktor lainnya. Namun, retakan yang muncul pada gigi umumnya tidak perlu dikhawatirkan meskipun bisa menyebabkan gigi rusak atau terbelah. Untuk itu, ketahui penyebab gigi retak dan cara mengatasinya. Retakan yang muncul bisa hanya berupa gigi bergaris seperti retak sehingga cenderung tidak terlihat atau yang cukup dalam sehingga menyebabkan gigi terbelah. Beberapa orang tidak mengalami gejala tertentu, namun beberapa yang lainnya merasakan nyeri ketika menggigit atau mengunyah makanan. Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab gigi retak seperti mengalami pertambahan usia karena gigi rentan retak di atas usia 50 tahun. Mengonsumsi makanan yang panas dan langsung minum minuman yang dingin setelahnya sehingga menyebabkan perubahan temperatur yang drastis pada mulut. Mengalami pukulan atau trauma pada area mulut seperti karena melakukan jenis olahraga tertentu, terjatuh hingga mengalami kecelakaan kendaraan. Menggigit atau mengunyah makanan yang memiliki tekstur keras seperti kacang, es batu, atau permen. Memiliki tambalan gigi yang terlalu besar sehingga mengurangi kekuatan gigi. Memiliki kebiasaan menggertakkan gigi sehingga gigi mendapatkan tekanan yang terlalu berlebihan. Gigi yang retak umumnya tidak perlu dikhawatirkan, terlebih jika tidak menimbulkan gejala apapun. Gigi retak tidak bisa sembuh dengan sendirinya sehingga perlu diatasi secara medis. Perawatan yang perlu diberikan oleh dokter gigi akan membuat gigi retak bisa pulih dan mengurangi resiko infeksi. Nah, itu dia rekan Trau, faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab gigi retak.
2: Your 105 FM Trau.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mematangkan sinergi dengan kepolisian daerah Sumatera Utara guna memperkuat perlindungan dan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sumut Kortini JMC Hotang di Medan pada Selasa memimpin rapat persiapan tim kekayaan intelektual menjelang audiensi dan koordinasi awal dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Beliau menyebut audiensi yang direncanakan dengan Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara akan membahas peluang kerjasama melalui nota kesepahaman maupun perjanjian kerjasama antara kedua instansi. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan dan perlindungan kekayaan intelektual di daerah, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pelanggaran KI yang terus berkembang. Dalam rapat tersebut, tim kekayaan intelektual juga menyiapkan sejumlah bahan koordinasi yang akan disampaikan kepada Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan pemahaman terkait kekayaan intelektual, serta mekanisme penanganan dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang lebih efektif dan terintegrasi. Kadwil Kemenkum Sumatera Utara berharap audiensi tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual sekaligus meningkatkan perlindungan hukum terhadap karya, inovasi, dan produk unggulan daerah di Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disiarkan dari laman antaranews.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM, Your Lifestyle. Rekan Rau, seseorang dengan usia biologis di bawah usia kronologis menandakan dirinya awet muda. Tubuhnya bugar dan memiliki angka harapan hidup lebih lama. Usia biologis merujuk pada usia organ tubuh seseorang, sementara usia kronologis adalah usia yang dihitung berdasarkan tanggal dan tahun lahir. Awet muda tak berarti fokus pada wajah, tetapi keseluruhan tubuh. Ini berarti juga tak semata kulit, melainkan organ-organ tubuh lainnya. Agar Anda bisa awet muda, maka Anda perlu menerapkan gaya hidup yang sehat. Gaya hidup sehat ini termasuk menerapkan pola makan sehat dan bergizi seimbang sesuai kebutuhan tubuh. Selain itu, aktivitas fisik rutin juga penting, ditambah cukup tidur dan mengolah stres yang tepat. Para dokter menyampaikan masyarakat perlu menyadari pentingnya memperhatikan usia biologis, karena orang dengan usia kronologis muda akan memiliki resiko tinggi terkena penyakit kronis bila usia biologisnya tua. Tubuh yang tak bugar berdampak pada meningkatnya resiko penyakit seperti stroke, penyakit jantung, dan ginjal.
1: Radio station in

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan matang.

0: hati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddatsir.
2: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
1: Qum fa'anzir.
2: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
1: Wa rabbaka fakabbir.
2: Dan agungkanlah Tuhanmu.
1: Wa thiyabaka fatahhir.
2: Dan bersihkanlah pakaianmu.
1: War-rujza fahjur.
2: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
1: Wa la tamnun tastakthir.
2: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
1: Wa li rabbika fasbir.
2: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
1: Fa'idha nuqira finnaqur.
2: Maka apabila sangkakala ditiup.
1: Fadhalika yawma idhi yawmun asir.
2: Maka itulah hari yang serba sulit.
1: Alal kafirina ghairu yasir.
2: Bagi orang-orang kafir, tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida.
2: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
1: Wa ja'altu lahu malan mamduda.
2: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah.
1: Wa banina syuhuda.
2: Dan anak-anak yang selalu bersamanya.
1: Wa mahhadtu lahu tamhida.
2: Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya.
1: Thumma yatma'u an azid.
2: Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina 'anida.
2: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
2: Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar.
2: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya.
1: Faqutila kaifa qaddar.
2: Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma qutila kaifa qaddar.
2: Sekali lagi, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma nazar.
2: Kemudian dia merenung, memikirkan.
1: Thumma abasa wa basar.
2: Lalu berwajah masam dan cemberut.
1: Thumma adbara wa istakbar.
2: Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
1: Faqala in hadza illa sihrun yu'thar.
2: Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
1: In hadza illa qaulul bashar.
2: Ini hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar.
2: Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
1: Wa ma adraka ma saqar.
2: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
1: La tubqi wa la tadhar.
2: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
1: Lawahatun lil bashar.
2: Yang menghanguskan kulit manusia.
1: Alaiha tis'ata ashar.
2: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
1: Wa ma

0: dzikra lil bashar.
1: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar.
1: Tidak, demi bulan.
0: Wal layli id adbar.
1: Dan demi malam ketika telah berlalu.
0: Was subhi idza asfar.
1: Dan demi subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar.
1: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
0: Nadhiran lil bashar.
1: Sebagai peringatan bagi manusia.
0: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
0: Illa ashabal yamin.
1: Kecuali golongan kanan.
0: Fi jannatin yatasaalun.
1: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
0: Anil mujrimin.
1: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
0: Ma salakakum fi saqar.
1: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor?
0: Qalu lam naku minal musallin.
1: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
0: Walam naku nut'imul miskin.
1: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
0: Wa kunna nakhudu ma'al khaidin.
1: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
0: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
1: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
0: Hatta atana al-yaqin.
1: Sampai datang kepada kami kematian.
0: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
1: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
1: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
0: Ka'annahum humurun mustanfirah.
1: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
0: Farwat min qaswarah.
1: Lari dari singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
0: Kalla, bal la yakhafuna al-akhirah.
1: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
0: Kalla innahu tadhkirah.
1: Tidak. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.
0: Faman syaa dzakarah.
1: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.

0: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Hey, 7.1.

0: 105 FM.
1: Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus, di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih gak tenang?
2: Ketika menggunakan dhammah disebut dengan mubtada. Perhatikan, alhamdu sifatnya mubtada, hukumnya disegerakan. Maka kalau Anda sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, nikmat keluarga, nikmat kenyamanan hidup, maka bersegeralah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya. Maka Anda ucapkan alhamdu sifatnya disegerakan untuk kita menjadikan sifat syukur kita kepada Allah setelah menerima nikmat. Ini hukum umum. Bukankah Anda kalau saya berikan sesuatu, Anda seketika mengucapkan ucapan apa ucapannya? Terima kasih. Ya, saya berikan sesuatu, Anda ucapkan pada saya apa? Terima kasih. Ya kan? Anda terima, Anda ucapkan, saya kasih, Anda terima. Begitu saya berikan, terima kasih. Ya kan? Terima kasih Ustaz. Sekarang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada saya, Allah berikan pada Anda, Allah berikan pada kita. Nikmat, kebutuhan, rizki, segalanya. Setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Cepat, segera. Jangan tunda, jangan diakhirkan. Begitu terima, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Makanya kalimat alhamdulillah ini, itu dalam bacaan tafsir bisa dibaca dengan A. Bisa dibaca dengan A. Untuk menegaskan. Dari mana taunya Ustaz? Teruskan bacaannya. Waruya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Ajjaj annahuma qala alhamdulillahi bin nasbi wa huwa ala idmari si'lin. Sufyan ibn Uyainah, kemudian juga Ru'bah bin al-Ajjaj, keduanya ahli tentunya dalam bidang qiraat. Ya, keduanya menyampaikan riwayat bacaan dengan fathah. Tapi riwayat ini untuk tafsir. Ingat, bukan untuk bacaan dalam salat. Boleh dibaca dengan fathah, tapi bukan dalam salat. Ingat, dalam tafsir untuk menegaskan perintah segera bersyukur kepada Allah ketika menerima nikmat. Kenapa dibaca alhamda? Untuk menunjukkan kalimat perintah sebelumnya yang ditiadakan untuk memudahkan bacaan kita. Asal kalimatnya kalau kita turunkan, qulu, perintah dari Allahnya. Qulu. Qulu. Katakan oleh kalian semua, alhamdulillah, alhamda. Cuman kalimat ini yang enggak muncul. Ya, Allah tidak menurunkan kalimat ini karena sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab paham. Dari mana pahamnya? Karena menggunakan dhammah. Dhammah ini sifat segera. Jadi sifat segera itu enggak dikasih tahu pun sudah paham harus segera bersyukur. Cuman kita ini yang bukan orang Arab kadang enggak ngerti kenapa mesti dhammah. Maka dijelaskan oleh dua ulama tadi, kenapa pakai dhammah? Karena asal perintah itu untuk bersyukur sifatnya perintah. Kalau mau dimunculkan dalam tafsir, ada kalimat sebelumnya, qulu. Kalau dapat anugerah dari Allah, cepat minimal katakan, cepat syukuri. Kalau orang Arab gak perlu itu lagi. Makanya ketika Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tidak menggunakan kata qulu lagi, saking pahamnya orang Arab dengan itu. Cukup dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Maka kalimat yang pertama, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mendapatkan nikmat yang tadi, nikmat diberi, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat macam-macam, maka adab yang pertama dari kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang telah diberikan itu. Kalimat pertama yang kita ucapkan, segera bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau ada sesuatu kita dapatkan, adab yang pertama, saya tulis ya, adabnya nanti ada tiga. Satu, ucapkan kalimat tahmid. Awas, awas, nanti ada kaitan nih dengan penambahan nikmat. Anak lulus ujian, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, proyek dapat, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, dapat tempat pertama, alhamdulillahirrabbilalamin. Dagangan habis, habis di luar, dagangan habis, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, ya, ta'lim lancar, alhamdulillahirrabbilalamin. Dapat traktiran teman, alhamdulillahirrabbilalamin. Dapat tumpangan pulang, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Adab yang pertama. Jadi sudah adab. Antum aja manusia ngasih, langsung terima kasih. Masa Allah ngasih tiap hari, kita ucapkan, gak ucapkan, alhamdulillah. Itu adab pertama. Awas, hati-hati. Nanti kalimat ini ringan diucapkan, tapi dampaknya besar. Kita akan lihat nanti korelasi dengan ayat yang selanjutnya. Pelan-pelan, sebentar di sini. Paham sampai sini? Baik, jadi pertama, saya ulangi lagi. Saat kita kemudian mendapatkan semua anugerah dari Allah berupa nilai-nilai kebaikan, maka adab yang pertama, bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, adab yang kedua. Fokus. Perhatikan baik-baik. Bukankah di kalimat alhamdu ini ada alif lam? Ingat ya, ada apa? Alif lam. Saya sering katakan kepada kita semuanya, pada diri saya, pada Anda, pada kita semua. Alif lam pada umumnya terbagi dua bagian, dua fungsi. Masih ingat? Satu, ma'rifah. Lam ta'rif. Menunjukkan sesuatu yang khusus. Yang kedua, istighraq. Ya, alif lam al-istighraq. Menunjukkan sesuatu yang sifatnya luas, menyeluruh. Semua, segala, tanpa kecuali. Ta'rif, kalamun, spidol, pena, pulpen, kalamun, al-kalam, yang ini, bukan yang lain. Saburatun, papan tulis. As-saburah, papan tulis yang ini, khusus, bukan yang lain. Sayaratun, mobil, banyak di luar kendaraan. As-sayarah, pakai alif lam, yang itu, bukan yang lain. Salatun, umum, salat, gimana aja, mau cepat, mau lambat, bebas. As-salat, salatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, enggak bisa sembarangan. Nah, itu baru tahu alif lam ma'rifah saja. Kalau kita bisa baca Al-Qur'an dengan benar, kita paham. Kenapa kalimat salat dalam Al-Qur'an yang bermakna ibadah, dari takbir sampai salam, semua kalimatnya pakai alif lam. Kalau enggak pakai domir di akhirnya atau idhofah, pakai alif lam. Coba kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. 43, wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqimus salat. 45, wasta'inu bis sabri was salat. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. 238, hafizhu 'alas salawati was salatil wusta. Tadi dibacakan dalam salat Isya, Quran surat 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Selalu pakai alif lam yang bermakna salat, ibadah. Kenapa menggunakan alif lam? Ingin memberi pesan kepada kita, kalau salat jangan sembarangan. Jangan semaunya. Asal salat. Amin. Masya Allah, zuhur 2 menit. Bayangin. Paling nampak saat tarawih lah. Yang 11 rakaat 1 jam. Yang 23 ada yang 7 menit. Kok cepet amat sih? Amat aja gak cepet-cepet. Lancar tiap tahun diulang-ulang, masa belum lancar juga. Lancar sih iya, tapi kan Nabi juga gak begitu, John. Ada aturannya, ada tumakninahnya, kan? Ada ketenangannya. Kamu gak tumakninah? Enggak, tumakninah sedang sholat sendiri tuh, paling belakang perempuan. Bukan itu. Tenang, bacaan nyaman, fasihnya. Kan ada harakatnya, ada tajwidnya, ada sifatnya, ada makhrajnya. Ada ketenangannya, ada doanya, itu aturan, pakai alif lam. Ya, itu ma'rifah. Istighraq menunjuk pada yang luas tanpa ada kecualinya. Semua dicakup. Yang semua yang terdapat, tidak ada satu pun tersisa untuk yang lain. Semua tercakup. Nah, dua-duanya ini kita bisa terapkan dalam hukum kalimat alhamdu. Yang pertama, alhamdu. Kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khususkan semua syukur itu hanya milik Allah saja. Jangan mengambil bagian darinya. Ini kalau sudah merasakan semua karena Allah, ini kan yang ngasih Anda selamat Allah. Yang ngasih anak Anda lulus bisa hafal Quran itu Allah. Yang bisa menjadikan Anda sukses dalam pekerjaan Allah. Kalau gak berkendak gak bisa. Anda kerja sampai bertahun-tahun, sampai banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting apapun, semua dibanting. Kalau Allah gak berkendak gak akan jadi. Dan kita sadar karena Allah. Maka dari itu ketika kita mendapatkan adab pertamanya, bersyukur terima kasih pada Allah, khususkan pada Allah. Jangan ngambil bagian dari situ. Karena kita meyakini apa yang kita dapatkan semua sumbernya dari Allah. Paham? Nah, makanya jangan melibatkan diri kita. Ini adab keduanya. Jangan melibatkan diri kita saat kita ingin bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diterima. Contoh, coba deh ibu atau antum, ikhwan ya, sering kemudian mengantar anak, ujiannya bagus, hafal Al-Quran, bagus. Pernah sering ada yang berucap begini, Masya Allah, ukhti, luar biasa ya anaknya bisa hafal Al-Quran. Ya Allah, akhi, Masya Allah, luar biasa, nilai antum sempurna. Akhi, Masya Allah, pekerjaan antum luar biasa, bagus, beda dengan yang lain-lain sebelumnya. Pernah ada orang kadang memuji seperti itu? Nah, saat muncul kalimat itu, sadari. Ini titipan dari Allah. Barangkali ada yang belum kita syukuri. Kita belum sempat terima kasih nih sama Allah nih. Atau diuji. Sadar gak bahwa itu tuh pemberian Allah? Kalau Allah berkehendak, bukan anak kita yang hafal, anak orang lain. Cuma dititipkan pada anak kita untuk menguji apakah kita ini mampu gak bersyukur kepada Allah. Mampu gak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Sadar gak bahwa Allah yang kasih? Makanya orang tua yang baik ketika mendapati anaknya hafal Al-Quran misal, juara pertama di sekolahnya, dipuji oleh orang lain, gurunya bahkan mengatakan, ibu Masya Allah anaknya luar biasa, pintar, cepat pahamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini semua karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adab pertama. Nah, tapi kalau sudah mengucapkan itu, hukum alif lam ma'rifah berlaku. Khususkan hanya pada Allah, kita jangan ngambil bagian dari situ. Kalau ngambil bagiannya, maka berkurang sifat pujiannya. Ibu Masya Allah anaknya luar biasa bu, cepat pahamnya, hafalan Qurannya sempurna. Yang lain 2 tahun, dia 2 bulan dah hafal Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya memang saya juga tiap hari sih ngasih. Saya dampingi, terus malam didoain, cuk tahajud, sujud. Kalau cuk mau bisa begitu, ah habis tuh. Jelas ya? Nah, jadi jangan ambil bagian dari situ. Jadi kalau sudah al pakai alif lam, gak ada walaupun, meskipun, walau demikian, itu hilang. Ya, ada ikhwan misalnya kadar Allah sakit, di rumah sakit. Hari pertama udah lebih baik, ditanya, sering lupa nih kalimat begini. Gimana akhi? Alhamdulillah lebih baik. Ya walaupun, walaupun udah gak usah. Ya walaupun sedikit lagi, udah gak usah pakai walaupun. Meskipun, walaupun, walau demikian, itu udah hilang. Karena udah ada alif lam. Jelas ya? Udah ada alif lam. Ini tuh kayak sederhana beneran deh. Bener, saya serius. Ya, ba, satu huruf, cuman maknanya dalam. Alif lam. Ya, alif lam cuman al dibacanya. Tiap hari al itu banyak, tapi yang ini tuh beda, beda dengan yang lain. Anda boleh gunakan al pada yang lain, tapi al melekat pada alhamdu beda. Lain dengan al pukat, lain dengan al kalin, lain dengan al-al yang lainnya, beda. Jadi al di sini khusus ketika disebutkan al di sini, lekatkan semuanya karena Allah. Gak usah campuri pakai yang lain-lain. Makanya setan itu sering menggerakkan di hati kita pada sisi nafsu. Supaya itu dikurangi. Jadi nilai pahalanya berkurang. Bukan cuma nilai pahala. Nanti saya sebutkan kalimat yang lainnya. Begitu nanti yang ini sempurna, turun nanti pernyataan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu benar, akan datang lagi yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Datang, meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Ini yang paling dahsyat. Tapi hukum yang kedua ini mesti berlaku. Jadi begitu ada pujian, ada apapun, ucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tutup bagian diri kita yang ingin maju ke depan. Sudah. Tapi. Kenapa tapi Pak? Tapi semua ini dari Allah. Tidak ada peran saya sedikit pun di sini. Jelas sampai sini? Time. Dan al berlaku yang kedua yaitu istighraq. Pada semua jenis kenikmatan yang kita raih. Ya, awas hati-hati. Jangan cuma di satu sisi saja. Awas, hati-hati. Lupa kita itu. Dapat yang terasa materi, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dapat proyek, dapat promosi, alhamdulillah. Keturunan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lupa. Bukankah mata ini kadang dirawat oleh Allah untuk tidak sakit? Berapa kali bersyukur dengan nikmat mata ini? Berapa kali bersyukur dengan nikmat telinga yang jelas terdengar? Berapa kali bersyukur dengan nikmat kaki yang bisa melangkah? Anda berharap-harap hebat dapat proyek segala rupa, diuji oleh Allah, sakit kaki aja gak bisa berangkat kerja, hilang tuh jutaan, ratusan ribu sekian, sakit, hilang, cuman kaki aja satu kena duri aja, ya tak, dah. Telinga gak berfungsi sedikit, pusing, capek. Mata kena gangguan, proyek gak bisa kelihatan, susah. Berapa kali kita bersyukur dengan semua nikmat ini? Kadang kita bersyukur dengan segala hal yang kita dambakan dan belum kita pegang, tapi kita lupa dengan semua nikmat yang telah anugerahkan Allah, anugerahkan pada kita dan melekat pada jasad kita. Maka dari itu dipaksa kita untuk mengucapkan kalimat ini setiap selesai salat, supaya ingat banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita, walaupun kita berharap-harap yang lain yang belum tentu kita butuhkan. Kalau bahasa yang lainnya mungkin, ini nikmat dah banyak yang kamu butuhkan, saya berikan, itu aja belum disyukuri, kamu minta yang lain. Itu aja belum mampu nyukurin, kenapa minta yang lain? Yang belum tentu kita butuh, belum tentu kita perlukan. Makanya setelah kita subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, makna salat apa yang diucapkan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, supaya sadar telah banyak nikmat yang kita peroleh, yang kadang kita menuntut banyak hal yang belum tentu kita butuhkan, tapi kita telah mendapatkan limpahan rahmat yang telah kita perlukan selama hidup kita. Jelas? Nah, bagian terakhir, adab yang ketiga. Ini adab pertama, ucapkan tahmid. Ya, satu. Adab yang kedua, jangan mengambil bagian. Atau kita bisa tegaskan dengan kalimat, tujukan khusus kepada Allah, khusus kepada Allah. Jadi jangan mengambil bagian dari tahmid kita itu. Saya naikkan ke atas sebagai adab kepada Allah. Dalam semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik terasa ataupun yang belum terasakan. Ya, yang terasa sifatnya ini yang kita dapati dalam kehidupan kita. Yang belum terasakan, yang kadang-kadang kita ikhtiar baru kita peroleh. Jangan bedakan semuanya. Semua setiap kita dapati, alhamdulillah. Makanya kalau berzikir pasca sholat, jangan cuma di lisan. Saat alhamdulillah itu, kaitkan dengan nikmat yang telah kita dapatkan. Ini begitu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, hati sehat, pikiran sehat, bening semuanya. Ya, anak sehat, semua sehat, istri sehat, suami sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya bersyukurnya nikmat. Alhamdulillah. Tapi gak ada yang nyampe ke hati gitu. Gak ada yang nyampe. Coba deh ucapkan pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasakan. Ini itu tenang ke hatinya itu. Enak gitu. Ini zikir yang terasa itu nikmat ke hatinya. Dan ada ketenangan dalam jiwa kita. Ada getaran. Ada getaran tersendiri. Enak rasanya itu. Ada sentuhan ke hati kita. Ya, sentuhlah ia tepat di hatimu. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ya, sentuh. Maka bacakan zikirmu dengan bahasa hatimu sehingga terjadi koneksi antara hati dengan lisanmu. Catat dulu, mana dulu? Bacakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul. Yakinlah kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu akan tenang. Ala itu harful ikhbar wa taukid, menyampaikan sekaligus menekankan. Jadi kalau zikirnya hati belum tenang, berarti ada yang enggak benar zikirnya, ada yang belum tepat. Paham ya? Nah, itu dhammah, banyak terkumpul. Banyak. Semua segalanya milik Allah. Ya, semua punya Allah itu banyak. Jadi semua aktivitas kita yang kita dapatkan nikmatnya itu semua punya Allah. Banyak punya Allah, enggak berkurang. Banyak. Banyak, banyak, banyak. Nah, yang terakhir. Yang terakhir. Ingat baik-baik, kalimat alhamdulillah itu mengandung makna syukur. Syukur. Ya, kalau manusia berterima kasih, kalau kepada Allah kita bersyukur. Baik. Apa artinya syukur? Ya, syukur itu kalau mau dicatat boleh, kalau mau didengar, dihafalkan atau disimak kembali pun tidak ada masalah, yang penting paham. Paham maksudnya. Syukur itu ungkapan rasa terima kasih. Ungkapan rasa terima kasih dan bahagia. Ungkapan rasa terima kasih dan bahagia atas nikmat yang diperoleh, atas nikmat yang diperoleh, dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan, sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sudah? Baik. Ungkapan terima kasih atau bahagia atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Baik. Awas, ini kalimat singkat tapi isinya padat dan akan sangat berdampak dengan kuantitas. Ya, peningkatan nikmat setelahnya yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukurnya benar, maka nanti limpahan nikmat berikutnya akan semakin bertambah. Perhatikan baik-baik. Awas, ini bagian ketiga ini yang sering gagal. Di syukur ini, adab pertamanya alhamdulillah, betul. Di begitu menerima, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Adab keduanya, tujukan semua karena Allah. Tapi di adab yang ketiga, ini yang paling penting, dan tidak sedikit orang gagal di sini. Jangan cukupkan syukur pada kalimat alhamdulillah. Tapi optimalkan nikmat yang diraih itu sesuai fungsinya yang telah Allah tetapkan. Misal, Allah kasih pada kita nikmat sehat di mata, melihat jelas. Kita bisa bedakan objek, ini laki-laki, ini perempuan. Ini peci putih, ini peci yang hijau. Ini peci biru, ini peci yang hitam. Bahkan yang paling nikmat, paling besar, kita bisa membedakan nikmat hak dan batil. Nikmat halal dan haram. Ini halal, itu haram. Baik, ini hak, ini batil. Jujur itu hak, dusta itu batil. Mencari dengan yang benar itu hak, korupsi itu haram, batil. Itu nikmat luar biasa. Ini tayangan yang hak, ini yang batil. Baik, ketika kita dapatkan semua nikmat itu, maka syukuri. Maka cara mensyukurinya, tempatkan, gunakan mata ini, nikmat mata, untuk melihat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata yang telah Allah tetapkan? Bukan sekedar melihat. Saya sering sampaikan, dalam Al-Quran, fungsi mata itu bukan sekedar melihat. Untuk manusia diikat dengan kalimat, melihat yang baik-baik. Bahkan tegas kalimat Qurannya, palingkan ketika yang dilihat itu tidak baik menurut Allah. Ini enggak baik nih, palingkan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-24, An-Nur. Ayat berapa Ustaz? Ayat 30 untuk laki-laki. Apakah perempuan ikut? Ikut, bahkan harus. Ayat 31-nya perempuan. Bahkan iman kita dipertaruhkan di situ. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, kalau enggak punya iman, ya enggak masalah. Karena imannya enggak ada, maka enggak ada rem dalam dirinya. Karena iman enggak ada, maka enggak ada petunjuk pada hatinya. Di hati itu ada iman. Kata Allah, kalau hatinya ada iman, maka iman itu akan merambat ke seluruh anggota tubuhnya. Saat dia naik ke mata, yaghuddu min absarihim, maka imannya akan menunjukkan apa yang harus dilihat oleh matanya. Ketika yang dilihat itu tidak benar menurut imannya, maka dia akan palingkan dari pandangan itu. Nah, jadi kalau ingin mensyukuri nikmat mata, pakai mata ini untuk melihat yang benar-benar, yang baik-baik menurut Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat. Dan tanda yang kedua, iman kita masih ada, masih kuat. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah nikmat mata, tapi mata dipakai pada yang tidak benar, itu bukan syukur namanya. Apalagi pas diucapkan, pas dilihat yang gak benar. Gambar apa ini? Ini nih, gak benar nih gambar nih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, pandangan pertama, selanjutnya kan gak boleh. Kalimatul haq, you know, lebih hal batil. Ya, kalimatnya benar, cuma ditempatkan di tempat yang salah. Paham? Nah, jadi coba cek deh. Katanya alhamdulillah, tapi mata masih dipakai pada yang tidak baik. Berapa kali Anda melihat gambar yang tidak tepat saat membuka status? Saat mengupdate status? Saat melihat browsing, searching, berita di internet? Saat membuka handphone, berapa kali iklan tampil? Kemudian mata kita bisa mengelak dengan cepat. Pindahkan pandangan. Itu baru satu. Belum telinga. Nikmat telinga, gunakan telinga sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Kata Allah, jangan dengar yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan dengarkan gibah. Jangan bergibah, jangan rekan gibah. Jangan bikin acara gibah, jangan jadi pelaku gibah. Sekarang dikemas jadi acara TV. Itu yang repot, gibah. Ya, bikin di situ tulisan. Memang kadang-kadang gini, kalau maksiat itu jangan dikemas-kemas. Semakin dikemas kelihatannya semakin bagus. Dijualnya jadi menarik. Bikin aja title yang langsung tunjukkan pada tingkat maksiatnya. Ya. Jadi kalau ada tayangan-tayangan gosip, langsung antum sebarkan berita tayangan gibah. Gitu aja. Sebarin tuh ke yang lain, share. Tayangan gibah, terus turunkan ayat Quran di bawahnya. Khusus bagi orang Islam. Islam saja supaya enggak jadi tersangka nanti. Gampang. Udah. Paham ya? Nah, jadi gitu aja, nanti hilang sendiri. Ya, jadi dan jangan jadi pelakunya, katanya muslim tapi jadi pelaku gibah. Aneh. Jelas ya, iman kita dipertaruhkan di situ. Tuh, itu baru mata, ke telinga, belum ke lisan. Ya lisan pakai untuk apa? Bicara yang benar. Makanya Nabi itu mengikat dua saja. Maaf. Man kana yu'minu, iman lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir? Kenapa ada hari akhir menunjukkan hisab? Dihisab. Wafat dihisab. Itu penegas tuh. Jadi kalau melanggar ketentuan ini, maaf, berarti iman bermasalah. Yang kedua, merasa ringan saat dihisab. Falyakul khairan, katakan yang baik-baik. Jadi kalau masih punya iman, yang enggak baik itu enggak akan dikatakan. Apa yang enggak baik? Banyak dusta. Wailulil mukadzibin, celaka para pendusta. Dusta itu enggak baik. Kalau dusta akan celaka. Gibah, ya celaan, makian, perselisihan, enggak baik. Makanya kalau Anda rajin ikut taklim tapi rajin berselisih, ada yang aneh tuh. Aneh. Katanya taklim, katanya mendekat pada Al-Qur'an, katanya ingin praktikkan Al-Qur'an, tapi melanggar isi Qur'an, aneh. Aneh. Anda belajar di mana? Qur'an mana yang Anda praktikkan? Hah? Mana iman Anda? Taklim itu menguatkan iman, bukan melanggar iman. Itu poinnya. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, itu semua tubuh kita akan dijaga. Lurus pada nilai-nilai kemuliaan. Jelas sampai sini? Itu teman-teman, itu baru tubuh kita. Belum yang lain. Ini saya tanya pada Anda. Ya, mulai dari pakaian, alas kaki, rumah, ya, kendaraan. Pertanyaan saya, berapa nikmat yang telah kita peroleh, yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita? Makanya pelajari dulu sebelum meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anugerah rumah. Apa fungsi rumah menurut Allah dan Rasulnya? Turunkan. Ada fungsi rumah untuk berzikir, fungsi rumah sebagai naungan. Fungsi rumah itu ada 3-4 dalam Al-Quran. Ada manzil, kenapa rumah disebut dengan manzil? Ada bait, kenapa disebut dengan bait? Ada dar, kenapa disebut dengan dar? Ada maskan, kenapa disebut dengan maskan? Ada di situ turunannya, pelajarin dulu. Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih gak tenang? Padahal tempatnya disebut maskan, tempat untuk tenang. Ustadz, kenapa saya gak tenang? Karena Anda gak belajar turunan dari maskan. Maskan itu sifatnya sakinah. Sakinah itu dibawa ke rumah tangga. Ayatnya Quran 30, surah 30, ayat 21. Pelajari ayatnya. Di situ ada sakinah. Sakinah dapat, mawadah turun. Mawadah turun, rahmat dapat. Di situ disingkat sakinah mawadah rahmah, disingkat jadi samara, dibawa ke dapur jadi sambara. Itu ini kan pernikahan seperti sayembara, tebak-tebakan. Anda mendapatkan samara, tapi Anda tidak menggali hikmahnya, bagaimana bisa meraihnya? Anda mendapatkan pengen sakinah, tempatnya maskan yang punya Allah, tapi Anda sendiri jauh dari Allah, bagaimana bisa mendapatinya? Makanya fungsi rumah yang kedua disebut bait. Bait itu dari bata yabitu, baitan, tempat menetap. Tapi bukan sekedar menetap. Karena dalam Al-Quran ketika disebutkan bait, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah. Makanya Ka'bah disebut bait. Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi alladhi bibakkata mubarakah. Sungguh rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia itu apa? Ka'bah yang terletak di Mekah yang diberkahi. Kenapa Ka'bah disebut dengan bait? Untuk menunjukkan setiap fungsi bait itu menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa disebut menghadap ke Ka'bah? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ibadah. Diturunkan di hadis Nabi, pakai zikir, zikir, zikir, zikir. Rumah yang tidak digunakan untuk berzikir seperti kuburan, sepi, sepi, sepi, sepi. Bukan sekedar zikirnya, karena dengan zikir itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, rahmat turun. Begitu Joni cara memahaminya. Ini rumah dibangun-bangun, diluas-luas, tapi jauh dari Allah. Ya gimana bisa nyaman tinggal di rumah? Luasin, luasin, luasin. Silahkan aja luasin. Kandang ayam juga luas. Main ke Subang tuh banyak kandang ayam. Kandang ayam juga luas. Apa bedanya rumah Anda dengan kandang ayam? Apa beda rumah Anda dengan Ragunan? Ragunan juga luas tuh, kandang singa luas begitu. Hah? Luas. Apa bedanya? Bedanya pakai zikir. Zikir. Apa itu zikir? Banyak di Quran. Salat zikir, Quran surah 20 ayat ke-14. Waqimi salata li dzikri, baca Quran zikir, Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Bacaan subhanallah walhamdulillah kalimat thayyibah dzikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Asmaul Husna dzikir, Quran surah ke-2 ayat 152. Ditafsirkan dengan Quran surah ke-17 ayat ke-110. Doa itu zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Menghafal Quran zikir, Quran surah ke-54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40. Kenapa enggak dihidupkan di rumah tuh begitu? Zikir. Semua, ayo coba deh dengan istri menghafal, menghafal, kan? Masya Allah. Enggak apa-apa sambil bercanda. Setelah itu apa namanya berlomba. Enggak apa-apa. Mama, sayang, Masya Allah. Tahu enggak bedanya keramik sama kamu? Wah, gitu. Enggak tahu, Pak. Kalau keramik makin lama makin antik. Kalau kamu makin lama makin cantik. Catat. Oh, apa bisa aja. Bukan karena bisanya, tapi kecantikan itu memudar di dunia. Saya ingin semua bertahan sampai ke akhirat. Yuk, kita mulai dengan menghafal Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan mahkota di akhirat. Itulah kecantikan dan keindahan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah.

main apa gitu. Hidup tuh suasana rumah. Pakai trigger dulu, ya. Kayak speaker aktif atau apa gitu kan. Ya, kemudian pasangkan 24 jam putar. Jadi suasananya terbawa. Antum belum baca enggak apa-apa, mulai pasang dulu aja speaker aktifnya. 24 jam isi. Enggak apa-apa muter. Dan biasakan ya anak-anak begitu. Ya, saya berusaha mencoba. Ya, setelah itu kita berbagi dan itu dampaknya besar. Ya, saya praktekin dulu sendiri, saya coba dulu pada anak-anak tuh dekatkan dengan Quran. Terus beli mic-mic-nya, dia bicara dengan Quran. Itu Quran tuh karena biasa Quran, makanya ketika dikasih mic pun bukan nyanyi, kasih Quran. Ya, nyampe dibawa ke mall. Begitu ke mall lihat tuh ada apa mic yang standing itu berdiri. Ya, Masya Allah. Orang kan biasa pakai buat karaoke, tulisannya karaoke. Dia cobain di mall. Ya, wailul likulli humazatil humazah. Di mall bayangin tuh. Ya, tapi ya biarin aja, sekali-kali di mall ada ngaji kan. Tapi ya begitu gitu. Itulah nikmat, itulah syukur. Syukur itu butuh realisasi, bukan cuma ucapan. Alhamdulillah rumah kita besar. Syukur aja silakan undang bagi dengan tetangga. Alhamdulillah. Tapi buktikan, jangan setelah undang tetangga segala rupa lupa lagi dengan Allah. Tuh kalau digali banyak, ada maskan, ada bait, ada dar, ada manzil. Manzil nazala, turun, manzil tempat menurunkan. Apa yang diturunkan situ? Turunkan keturunan. Makanya jangan pernah bermaksiat di luar rumah. Setelah berumah tangga ada rumah, lakukan semua hubungan di dalam rumah. Jangan maksiat di luar rumah. Ya, yang kedua menurunkan kasih sayang, menurunkan segala rahmat, menurunkan segala perhatian. Di situ berikan pada anak, pada setiap yang ada di rumah dan sebagainya. Itu baru satu. Di kadang-kadang begini, Allah udah kasih, minta yang lain. Yang ini aja belum dipakai ibadah. Antum udah nyari-nyari pakaian yang lain. Ini pakaian yang dipakai ini udah pernah dipakai ibadah belum? Pakai sholat, pakai ngaji, pakai macam-macam. Ini kadang-kadang begini. Saya sering dapat pertanyaan, Ustaz, saya ini cari pekerjaan, gak pernah keterima. Saya bilang, sini mas, baju ada? Ada. Makan tiap hari ada? Alhamdulillah. Kendaraan ada? Sepeda Ustaz punya. Alhamdulillah. Baik. Rumah ada? Ada Ustaz, alhamdulillah. Ustaz, berapa banyak yang dipakai ibadah? Sepeda sudah mengantarkan anda pada sholat? Kadang-kadang Ustaz. Baju sudah semua dipakai ibadah? Ya belum semua Ustaz. Ah itu anda itu begitu. Itu kan semua titipan. Setiap titipan akan ditanya. Semua orang yang dititipan itu gak pengen banyak. Gak ada orang titipin pengen banyak. Pengennya sedikit supaya gampang dikembalikan. Atau saat ditanya menjadi lebih mudah menjawabnya. Nah sekarang anda aja yang dikasih oleh Allah saja titipan belum digunakan pada yang benar. Bagaimana bisa meminta yang lain? Barangkali bukan Allah belum mau ngasih, tapi Allah menginginkan anda maksimalkan dulu nikmat yang ini. Kalau sudah semua maksimal, jangankan anda minta, belum minta pun Allah bisa kirimkan yang lain. Itu poinnya. Mudah bagi Allah, karena Allah mampu menguasai semua alam. Jangankan pengen pekerjaan, semua alam pengen dikasihkan. Jangankan menguasai, merawat semuanya, memberikan semuanya, ngasih, memberikan, merawat, mencukupkan, semua diberikan. Sifat yang memberikan, merawat, memenuhi semuanya tanpa kecuali, dalam bahasa Arab disebut dengan rububiyah. Yang memilikinya disebut dengan Rabb. Karena itu kata Rabb secara tunggal, kalau tidak dilekatkan dengan kalimat lain, itu artinya enggak boleh diberikan kecuali hanya pada Allah saja. Rabb. Awas hati-hati, Rabb. Enggak boleh manusia diberi nama dengan Rabb. Rabb, kecuali disambung dengan yang lain. Robbie Williams, kan? Nah, atau misalnya Muhammad Robbie, ya. Kalau bersambung dengan yang lain boleh. Boleh. Ya, di kisah Nabi Yusuf Quran surah 12 ayat ke-42. Ya. Wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma udhkurni 'inda rabbik, bukan Allah di situ. Ya ketika Yusuf alaihissalam berkata kepada satu di antara dua orang yang ditakwilkan mimpinya dan dia duga dia akan berhasil keluar dari situ selamat. Ya selamat, maka dia katakan berikan pesan kepada orang ini, ya napi yang akan lolos ini selamat ini, kata Nabi Yusuf alaihissalam, nanti sebutkan kisah saya kepada rajamu. Ya Rabb di situnya, tapi ada kaf di situ, Rabbik bukan Rabb sendiri. Ditunjukkan kepada raja. Jelas sampai sini? Baik, itu boleh, enggak ada masalah. Nah, tapi ingat sifat Rabb kalaupun dilekatkan dengan kalimat lain, itu tidak hanya menunjuk pada aspek kepemimpinan, tapi ada perawatan dan maslahat di dalamnya. Yuk kita baca sedikit tafsirnya. Wa Rabbu huwal malikul mutasarrif wa yutlaqu fil lughati ala as-sayyid wa ala al-mutasarrif lil islah wa kullu dhalika sahihun fi haqqillah ta'ala. Kata Rabb itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bermakna

Malik yang memiliki segalanya, mutasarrif yang berkehendak untuk menggunakan pada apapun yang dikehendakinya pada semua yang dimilikinya. Terserah Allah. Nih, maaf sekali lagi, maaf. Ini tangan punya siapa? Ya Allah. Maaf, mata punya siapa? Ya Allah. Telinga punya siapa? Nah, karena punya Allah, terserah Allah, ya Allah yang punya. Gitu kan? Sekarang yang punya nitipin ke kita supaya kita pakai. Makanya kita katakan inna lillah, kita itu punya Allah. Inna lillahi, kita semua punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Karena kita punya Allah, besok lusa kita pulang kepada Allah. Karena kita punya Allah, mata punya Allah, telinga punya Allah, tangan punya Allah, terserah Allah. Maka Allah bikin aturan. Karena kamu punya saya yang ciptakan nih cara menggunakan semua jasa dalam tubuhmu. Pakai sesuai petunjuk pemiliknya. Tangan gunakan begini, mata gunakan begini. Makanya kalau tangan dipakai maksiat, Allah marah yang punya. Wasariku wasariqatu faqtu aydiyahuma, kata Allah, tangan saya kan suruh gunakan yang baik, kenapa dipakai mencuri? Daripada pakai mencuri, potong aja tangannya. Yang punya marah. Saya punya motor, motornya saya titipkan pada Anda. Saya bilang pakai motor ya, pakai yang baik-baik buat taklim, buat cari nafkah. Anda pakai motor buat maksiat, rampok orang pakai motor itu, saya marah enggak? Marah, motor Anda tabrak-tabrakin, bemper pengok, spion hilang, itu kan? Semua habis. Marah enggak saya? Marah. Ini tubuh kita punya Allah, dipakai maksiat ya wajar Allah marah. Perangkat hidup punya Allah, dipakai maksiat wajar Allah marah. Malikul mutasarrif. Makanya kata yang memiliki dan mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya itu Rabb namanya. Kalau kalimat itu diambil untuk sifat keteladanan kepada makhluk misal manusia, maka tambahkan kalimat lain. Rabbul bait yang merawat rumah. Ya, Rabbud daulah yang merawat pemerintahan. Kenapa disebut Rabb? Supaya dengan perawatan itu memberikan maslahat. Makanya para pemimpin baik di rumah tangga ataupun aspek yang lebih luas lagi, kalau dia memimpin tapi tidak mengarahkan pada yang lebih baik, besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi itu. Awas, hati-hati. Hati-hati. Dan itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, kenapa menggunakan kata Rabb? Rabb itu sifat memberi tanpa batas, sifat merawat dengan sempurna. Kalau engkau bersyukur kepadaku, menggunakan semua nikmat yang telah aku berikan sesuai dengan perintahku dan fungsinya, maka aku akan tambahkan lagi bagi kalian. Tambahkan lagi. Dan aku akan rawat kalian beserta nikmat-nikmat itu, sehingga semua nikmat terpakai dalam hidup kalian. Itu yang disebut dengan berkah. Dapat gaji 100 ribu, semuanya tergunakan dalam manfaat. Kan ada orang dapat 1 miliar sebulan, tapi gak ada manfaatnya, habis. 100 juta 3 hari habis. 200 juta sepekan habis, tapi manfaatnya gak kerasa. Aduh, kadang-kadang kasihan. Kasihan banget. Dapat gaji 100 juta, sepekan habis. Pakai nonton burung, pakai nonton kuda. Nonton kuda doang, kuda lewat. Bayar 20 juta, cuma lihat kuda doang. Masya Allah, pakai ini, pakai itu. Jalan sini, dia sini gak menikmati. Kalau berkah gak apa-apa, makin banyak makin berkah. Banyak beri orang lagi, beri orang lagi, sedekah lagi, berkah gak apa-apa. Ya, pilih mana, sedikit tapi berkah atau banyak tapi berkah? Banyak tapi berkah. Banyak berkah. Ya, ya berangkat umrah, berangkat haji, sedekah, infak, ini banyak berkah, banyak. Alhamdulillah, gak apa-apa. Tapi sering terjadi, banyak dikumpul-kumpul, dia sendiri gak merasakan itu. Dan yang paling dahsyat itu, kadang berkelahi dengan orang yang dipegang aja di tabungannya belum habis. Itu sekarang banyak orang aneh itu. Banyak orang aneh. Beneran, serius saya. Banyak orang aneh. Kalau Anda cek, kekayaannya luar biasa. Miliaran, triliunan dan sebagainya. Tapi masih mengharapkan yang lain. Itu aja belum kepake buat dia. Bawa uang aja 1 miliar, masuk ke restoran. Makan, mau makan apa sih itu? Itu aja belum habis. Sudah pengen makan aspal, makan hutan, makan ini, makan itu. Allahu Akbar. Apa yang mau dimakan? Kasihan saya. Kasihan bener. Hidupnya kasihan, dikumpul-kumpul kepake enggak. Mati aja, udah. Udah selesai itu. Jadi cuma mewariskan masalah. Dan kalau enggak berkah, celaka. Begitu dia meninggal, orang rebutan. Anak cucunya rebutan, saling tembak, saling bunuh. Meninggal, enggak ada yang dapat. Kan sering saya bilang, kayak dua orang rebutan mobil. Dua-duanya meninggal, mobilnya cuma ketawa. Paham ya? Nah, maka kalau kita benar menggunakannya, Rabb sifat rububiyah itu muncul. Allah akan merawat. Maksudnya menjadikan semua nikmat yang Allah berikan pada kita berkah.
Kepake semua. Kepake, ada manfaatnya. Berkah itu ziyadatul khair, nilai kebaikannya bertambah. Nah, kemudian sifat Allah untuk memberikan tambahan itu dialihkan, diuraikan pada kita dengan melimpah. Tambah, tambah, tambah, tambah. Kata Allah, jangankan rumahmu yang kecil itu, semua alam saja tanpa batas saya bisa rawat. Jangankan kau minta yang sedikit, minta semua alam pun aku berikan, karena aku Rabbul Alami. Karena itu sifat lillah, alhamdulillahi hi arakatnya. Kemudian sifat yang kedua ikut Rabbi, bukan Rabbu, Rabbi i yang menunjuk kepada Allah tadi. Seperti bismillahirrahmani, ya rahmani i ke Allah. Maka Rabbi ke Allah, Rabbil Alamina. Kata Allah, akulah Tuhan yang merawat, yang menguasai semua alam. Alam saja sudah jama' bentuknya. Alam, jama'. Alamin, jam'ul jama'. Jama' dari semua jama'. Jadi kalau ada yang banyak, semua yang banyak itu aku kuasai, kata Allah. Manusia sedikit, kalau kau mau minta, aku berikan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin aku rawat. Jangankan kamu, semua alam aja aku rawat, apalagi cuman kamu. Itu hasil? Nah, maka dari itu, pada ayat yang ketiganya, Allah turunkan kemudian ayat yang sangat indah untuk menerapkan kaidah di ayat yang kedua ini. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda benar-benar bersyukur kepadaku, kata Allah, menggunakan nikmat dengan baik, sesuai peruntukanku, aku akan tambahkan kepadamu, aku akan rawat nikmatmu, bahkan apapun yang kamu minta, walaupun sepenuh alam, aku akan berikan jika engkau itu butuhkan. Karena aku penguasa, pemilik, dan pengatur semua alam tanpa kecuali. Maka turun Quran surah ke-14 ayat ke-7 di kaidah ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka aku akan tambahkan, tambahkan, tambahkan, tambahkan kepadamu. Masih ingat teman-teman sekalian? Kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bukankah kalimat syukur? Syukur atas apa? Nikmat, nikmat yang kita peroleh. Di mana nikmatnya? Di kalimat ayat pertama. Bismillahirrahman. Rahman nikmat dunia. Rahim nikmat akhirat. Saat mendapatkan nikmat dunia, alhamdulillah. Begitu kita alhamdulillah, benar alhamdulillahnya, Allah tambahkan rahmannya. Syukur lagi, Allah tambahkan rahimnya. Pahala tambah lagi, pahala tambah lagi. Rahmannya tambah, lipatkan lagi. Sekarang motor, besok mobil. Sekarang mobil, besok bis. Sekarang bis, besok kereta. Nambah, nambah, nambah, nambah. Karena itu ketika Anda alhamdulillah rabbil alamin, maka rahman dan rahim Allah akan tambahkan. Rahman dunia, rahim dalam urusan akhirat. Karena itulah pada ayat selanjutnya turun lagi kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Untuk menegaskan ketika Anda benar bersyukur kepada Allah, maka sifat Rahman dan Rahim berupa pemberian Allah akan terus dilimpahkan kepada kita. Dan itu janji Allah dalam kalimat La in syakartum la azidannakum. Maka selesai pembahasan dua ayat sekaligus, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak bersyukur dengan semua itu dan dia merasa itu punya dia, seperti Korun pernah dicontohkan dalam masa-masa yang lampau. Sekarang muncul lagi Korun-Korun milenial misalnya. Ya, Korun-Korun kekinian. Maka penting kita ingatkan, ada ancaman yang berlaku dalam Al-Quran dan penegasan tentang apa yang terjadi jika seseorang merasa memiliki bukan sebagai titipan yang harus tingkatkan syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nanti yang kita bahas di pertemuan berikutnya dengan turunnya ayat yang keempat. Maliki yaumiddin.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam memandang kemuliaan seseorang itu bukan dari kedudukannya, bukan juga dari keturunan bangsawan, harta, rupa, ataupun warna kulitnya. Islam memandang kemuliaan seseorang dari ketakwaannya. Oleh karena itu pendengar, di dalam Islam muncul tokoh-tokoh berpengaruh yang ternyata berasal dari kalangan budak, karena mereka yakin kemuliaan bukan dilihat dari status sosialnya. Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 mantan budak yang menjadi tokoh Islam. Yang pertama, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah muadzin pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjadi muadzin karena suaranya yang lantang dan merdu. Awalnya, dia adalah seorang budak yang mendapat tekanan dan penyiksaan dari majikannya, Umayyah bin Khalaf, ketika majikannya tahu tentang keislaman Bilal. Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerdekakan Bilal. Ia membebaskan Bilal dari Umayyah bin Khalaf dengan harga yang sangat mahal. Hingga akhirnya Bilal bin Rabah merasakan manisnya iman sekaligus manisnya kemerdekaan. Islam telah memuliakannya sebagai manusia yang bermartabat. Selain itu, Bilal juga mengumandangkan azan di atas Ka'bah ketika hari penaklukan Makkah, saat di mana berhala-berhala yang ada di Ka'bah semuanya dihancurkan. Orang-orang kafir Makkah terkejut ketika melihat Bilal mengumandangkan azan dengan lantang di atas Ka'bah. Mereka tidak menyangka seorang budak yang mereka anggap hina bisa menyeru dengan lantang di atas Ka'bah. Yang kedua, Salim. Pendengar, awalnya Salim hanyalah seorang budak belian. Kemudian Islam memperbaiki posisinya hingga diambil sebagai anak angkat oleh Abu Hudzaifah. Ketika Islam menghapus adat kebiasaan memungut anak angkat, Salim radhiyallahu an menjadi saudaranya serta maula atau hamba yang telah dimerdekakan. Itulah dia keistimewaan luar biasa dari Islam. Bahkan itulah salah satu kebesaran dan keutamaan Islam. Kedudukan dan asal-muasal bukan sebuah persoalan. Karena keadilan Islamlah Salim diangkat derajatnya sebagai seorang manusia yang memiliki posisi yang baik, bahkan sederajat dengan bekas majikannya. Salim radhiyallahu an juga dikenal sebagai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luas ilmunya. Maka tak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ambillah olehmu Al-Quran itu dari 4 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adh bin Jabal." Yang ketiga, Saifuddin Qutuz. Pendengar, nama aslinya adalah Mahmud bin Mamdud. Namun sejarah lebih mengenalnya dengan nama Saifuddin Qutuz, yang nama Qutuz itu memiliki arti singa yang garang. Ia terlahir dari nasab bangsawan, dan keluarganya adalah pemimpin di salah satu wilayah pada masa dinasti Abbasiyah. Qutuz kecil diasuh dalam didikan istana. Namun sayangnya, jauh sebelum ia berkesempatan menjadi pemimpin, pasukan Mongol justru datang ke wilayahnya dan menyerbu kaum muslimin. Qutuz disandra dan dijadikan tawanan, kemudian diperjualbelikan sebagai budak. Hingga akhirnya, Qutuz dibeli oleh seorang penduduk Mesir. Dan tak lama kemudian ia pun dibebaskan. Karena kepintarannya, Saifuddin Qutuz diangkat menjadi panglima pasukan Mesir. Tak lama kemudian, datang kabar bahwa pasukan Tartar juga akan menyerbu Mesir, layaknya mereka menyerbu Baghdad, tanah air Qutuz. Tentu saja Qutuz tidak rela harus dijajah oleh bangsa Tartar untuk yang kedua kalinya. Karena tekadnya, sehingga ia pun berhasil mengalahkan pasukan Tartar di Ain Jalut. Yang keempat, Atha bin Rabbah. Pendengar, Atha bin Rabbah adalah seorang tabi'in yang ahli fiqih dan hadis. Ia biasa dimintai fatwa oleh penduduk tanah Makkah, bahkan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pun selalu meminta fatwa kepadanya dan sangat menghormatinya. Atha bin Abi Rabah pada masa kecilnya adalah seorang hamba sahaya milik seorang perempuan penduduk Makkah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Atha dengan ilmu. Atha biasa membagi waktunya menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk majikannya dengan memberi pengabdian yang terbaik, satu bagian untuk Rabbnya dengan beribadah, dan satu bagian lagi untuk menuntut ilmu. Ketika majikannya mengetahui kesungguhan Atha dalam beribadah dan menuntut ilmu, sang majikan pun memerdekakan Atha tanpa syarat apapun. Semenjak hari itu, Atha bin Abi Rabah mendedikasikan waktunya untuk menuntut ilmu sehingga ia menjadi seorang ulama yang terkenal. Kemudian yang terakhir, Abul Aliyah. Abul Aliyah adalah seorang ulama tabi'in yang mendalam keilmuannya. Awalnya ia adalah seorang budak, namun tuannya memerdekakannya setelah melihat kesungguhannya dalam beribadah dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pendengar 5 mantan budak yang menjadi tokoh dalam Islam. Semoga menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagus, bagus. Lolos songoni mada 100 tu muridku tersayang. Itau laki mulak dah? Siap?
1: Siap, Ibu Guru.